0: lain ngobrol tuh tita tadi. Oh, jual eta.
1: Tah, heeh, tewak. Buru bawa ke pasar jual ke mana?
2: Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka perlu

0: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan Gunung Batu Kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi Gunung Kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
1: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
2: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall, apalagi di boulder. Tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grip. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
1: Tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
2: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
1: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
2: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
1: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana? Atau gimana?
2: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet. Cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak. Jadi biar ada ukurannya gitu.
1: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi? Atau gimana Kang Amri?
2: Ya lumayan gitu Pak. Jadi kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu Pak.
1: Ya Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet nih untuk Gunung Hawu sendiri mau seperti apa Kang?
2: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang kesana itu kadang ngecam atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu Pak.
1: Iya, jadi fasilitas yang harus dibenahi ya Kang Amri ya di sana ya.
2: Iya.
1: Fasilitas umum ya. Baik.
0: Tebing Gunung Hawu juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit, sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hawu, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hawu. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik S.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ya, Benten hari jalan-jalan di lembur makan kalaren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek kan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak ngeli soge kan istrinya lembur kan.
1: Ya pungku, tuh. Jika itu tuh.
0: Wih, barang hade kan.

0: Swear deui lah.
1: Akamah cinta.
2: Masih di perempat RRI di Bandung, Kaum Dangu. Kaum Dangu, kalau melihat kondisi saat ini, banyak ya warga atau masyarakat saat ini yang berinvestasi dengan emas gitu ya. Karena disinyalir emas teh dari tahun ke tahun katanya terus naik, termasuk emas antam, harga emas antam begitu. Informasi emas antam, Kaum Dangu, hari kemarin saja tanggal 6 Mei 2026 ini terpantau naik dibandingkan perdagangan sebelumnya. Ini berdasarkan laman resmi Logam Mulia, ini harga emas antam ukuran 1 gram ini berada di level kurang lebih 2.790.000. Naik 30.000 dari hari sebelumnya. Kemudian Kaum Dangu, harga emas antam ya, dari 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram alias 1 kilo, Kaum Dangu ya. Ini bervariasi. 0,5 gram 1.445.000, 1 gramnya ini 2.790.000, Kaum Dangu ya. Dan tinggal dikalikan saja, Kaum Dangu ya, berapa juta begitu. Nah, ini berinvestasi dengan emas juga salah satu investasi yang aman nih, Kaum Dangu ya, dibandingkan investasi-investasi lainnya. Nah, tapi bagi sebagian orang ada yang berinvestasi dengan membeli lahan, lahan kosong atau tanah, Kaum Dangu ya, yang tentunya ini dari tahun ke tahun tidak pernah turun, justru naik begitu harganya. Dari mulai per meter, per tumbak, per hektar, Kaum Dangu ya. Dan enggak pernah turun gitu tah si harga nanti. Karena keinginan pasar atau mungkin keperluan pasar, konsumsi untuk bukan konsumsi artinya banyak orang yang juga membutuhkan lahan begitu ya. Nah, Kaum Dangu, nah, masih banyak lagi sebenarnya investasi yang bisa digunakan, Kaum Dangu ya, untuk tahun-tahun ini selain emas, tanah, juga ada yang lainnya. Investasi apa saja nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda ya. Satu dulu lagu. Kita jeda dulu satu lagu sebelum kita sampaikan informasi untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin non formal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di Kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

4, Suara Budaya, Bandung. Budaya demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampurasun, Pasundan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu, Perempat Suara Bandung pagi hari ini. Sampurasun Pasundan Wangkongan pagi. Isu pendidikan di pagi hari ini ya, yang akan kita bahas, isu krusial yang tentunya saat ini sedang diperbincangkan, isu krusial dalam transformasi kurikulum Indonesia. Ya, pendidikan berbasis keunggulan lokal saat ini sedang diperbincangkan termasuk di wilayah Jawa Barat ya. Dan bagaimana kearifan lokal dalam pendidikan ini penting untuk diintegrasikan. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Ira Indra Wardana SOS MSI. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi Sampurasun.
0: Rampe sehat Kang Ira.
1: Pangestu, apa kabar Bang Beni juga sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Nih Kang Ira, tadi sudah disampaikan oleh Beni di awal acara ya, sudah kita sampaikan juga, barangkali ada pendengar juga yang mau juga berbincang bersama ya terkait topik kita di pagi hari ini, kearifan lokal dalam pendidikan. Seberapa penting Kang Ira begitu ya? Kearifan lokal ini masuk dalam kurikulum pendidikan gitu di Jawa Barat.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Beni. Terima kasih sebelumnya ini atas undangan membahas tentang masalah pendidikan. Ya, betul. Karena kalau kita belajar dari pengalaman orang Jepang katakanlah, ketika mereka mengalami kondisi yang sangat krodit, adanya bom Hiroshima Nagasaki, maka kaisarnya itu yang dicari siapa? Guru.
0: Guru.
1: Kan? Guru. Nah, peran guru itu di mana? Peran guru itu adalah tugas secara profesional dan secara tanggung jawab moral adalah mendidik, kan gitu ya. Nah, berarti pendidikan dalam suatu bangsa itu merupakan kunci dari membangun karakter, membangun mindset, membangun katakanlah pola-pola perilaku dari individu dan suatu masyarakat.
0: Okay.
1: Sehingga pendidikan kearifan lokal itu artinya bagaimana membangun karakter, mindset, dan perilaku orang berbasis pada, kalau saya pakai konsep orang Indonesia, berbasis pada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, Bang.
0: Baik. Ini tadi disampaikan terkait pendidikan lokal ini sangat penting sekali untuk membangun karakter masyarakatnya begitu ya, Kang Ira ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi sangat-sangat penting membangun karakter masyarakat. Sementara ini kita nampaknya sangat fokus sekali justru pada digitalisasi begitu Kang Ira ya. Apakah salah begitu saat ini dengan digitalisasi?
1: Sebetulnya tidak salah ya. Karena kalau berbicara digitalisasi itu kan berkaitan dengan budaya teknologi.
0: Pemanfaatan dalam, begitu ya.
1: Pemanfaatan. Dalam frame saya sebagai antropolog kan budaya itu dinamis ya. Dan budaya itu dinamis, salah satunya adalah terkait dengan teknologi pendidikan ya. Teknologi pada pendidikan diantaranya adalah media informasi, teknologi informasi, tidak salah. Tapi bagaimana ada istilah the man behind the gun. Apapun itu, teknologi, peralatan, apapun, gimana orangnya kan? Ibaratnya pisau. Pisau kalau di tangan orang
0: yang tepat begitu ya,
1: jadi masakan yang enak kan,
0: betul.
1: Untuk nyiksik bawang gitu.
0: Iya, betul.
1: Mengupas ini itu. Tapi kalau di tangan pencopet bisa bahaya.
0: Jadi kriminal kan? Begitu ya Kang Ira. Kriminal. Baik. Jadi dia harus di tangan yang tepat pula begitu Kang Ira ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, sudah barang tentu kearifan sendiri, kearifan lokal sendiri punya cara tersendiri begitu Kang Ira ya, dalam istilahnya jadi punya pisau bedah sendiri begitu Kang Ira dalam segala hal. Nah, kalau dalam betul. Ini cocok untuk kita sendiri begitu Kang Ira ya.
1: Betul, karena kalau berbicara kearifan lokal itu sebetulnya apa sih kearifan lokal kan gitu ya. Kalau kita melihat bahwa setiap masyarakat manusia di muka bumi ini itu kan terlahir tercipta pada satu kondisi lingkungan matematik.
0: Ya, betul.
1: Katakanlah secara general manusia itu hidup pada lingkungan tropis, subtropis, kutub itu dasarnya ya. Ada manusia yang hidup daerah pegunungan, pantai. Ada orang yang hidup di daerah katakanlah kepulauan atau negara benua. Nah, lingkungan itu membentuk karakter. Lingkungan menghasilkan budaya. Dan budaya itu sebagai adaptasi manusia untuk survive, eksis dengan lingkungan. Dan kearifan lokal itu adalah bagian dari kecerdasan masyarakat dalam mengenal jati diri dia, mengenal semesta, dan bagaimana hidup itu bisa harmoni dengan semesta untuk jangka panjang yang tidak bisa dihitung waktu. Kan gitu.
0: Ya, jadi kearifan,
1: kearifan lagi itu adalah pondasi.
0: Pondasi, betul, betul.
1: Si masyarakat hidup dalam suatu keberadaan buminya itu.
0: Gitu. Oke. Mode adaptasi masyarakat, iya, manusia begitu terhadap lingkungan gitu ya, Kang Ira ya.
1: Oke.
0: Jadi sudah barang tentu pasti cocok banget begitu ya, kalau kearifan lokal ini diintegrasikan dalam pendidikan di masyarakat begitu saat ini sesuai dengan kondisinya begitu.
1: Betul sekali. Dan kan kalau kita melihat bicara pendidikan ya, pendidikan itu kan kalau saya membaca yang saya pernah baca lah dari Pak Hik Ki Hadjar Dewantara, kalau berbicara tentang pendidikan dalam konteks ini pendidikan nasional, itu kan harus sampai pada mencapai pada kebahagiaan individu, kebahagiaan bangsa, kebahagiaan semesta. Demi tercapainya apa? Tercapainya kebahagiaan lahir batin yang tidak diskriminasi. Untuk tercapainya atau terbentuknya kedaulatan rakyat dan kebudayaan bangsanya. Dan terakhir adalah untuk, nah ini, keharmonisan dan keseimbangan dalam pemanfaatan atau pengelolaan alam lingkungannya.
0: Betul.
1: Agar tidak negatif pada pemanfaatan lingkungan. Kan manusia tidak ada yang lepas dari lingkungannya.
0: Baik, itu tujuan besarnya begitu ya pendidikan
1: tujuan
0: ya
1: sebenarnya. Tujuan besar seperti itu. Pada konteks kearifan lokal, kenapa penting dalam dimasukkan pada konten pendidikan.
0: Oke. Gitu. Kalau begitu, kalau saya tanyakan ke Kang Ira, ke Pak Dokter nih, pendidikan saat ini berarti tujuannya kemana nih? Sudah melenceng kah dari tujuan besarnya, Kang Ira?
1: Saya sih kalau melihat, memang pendidikan nasional itu kalau bahasa apa ya di kalangan para akademisi, para guru, kadang saya pakai term orang Sunda sedikit, riutnya ganti-ganti kurikulum gitu.
0: Kurikulum, betul.
1: Ganti-ganti kurikulum.
0: Iya, iya, iya.
1: Seolah-olah ganti casing ataukah ganti konten gitu.
0: Atau ganti nama saja gitu ya.
1: Ganti nama saja gitu kan. Yang kadang-kadang ya itulah pendidikan kan bagian dari kepentingan pemerintah, penguasa dan negara.
0: Iya.
1: Itu yang kadang-kadang demi popularitas suatu eksistensi kekuasaan, maka seolah-olah peduli kepada muatan lokal. Tapi saya memberi garis bawah, boleh-boleh saja bagian dari kearifan lokal menjadi tren, bagian dari popularitas suatu konteks politik. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mengimplementasikannya sejak dini dalam keluarga.
0: Oke, jadi pendidikan pun di lingkungan keluarga sebenarnya berarti ya, Kang Ira ya?
1: Betul. Saya sih tetap berpatokan bahwa pendidikan tentang muatan kearifan lokal itu tidak hanya pada suatu formalitas program-program pemerintah dalam dunia pendidikan formal, tetapi adalah bagaimana pendidikan yang berbasis kearifan lokal itu dimulai dari keluarga.
0: Oke. Lantas Kang Ira, ini gimana jadi implementasinya begitu di masyarakat? Apakah harus di lembaga formal tadi ya, seperti pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ataukah kemudian gimana caranya di keluarga ini, Kang Ira, yang bisa dilakukan begitu?
1: Baik, untuk konteks ini saya kira kan peran kalau ada istilah pentahelix sekarang, berapa helix gitu ya, peran untuk konten-konten kearifan lokal dalam pendidikan, kan pendidikan itu tidak hanya dalam konteks ruang formal sekolahnya, tapi juga ya seperti sekarang perannya Kang Benny ini, RRI, televisi, media sosial, gitu ya, apapun lah platform dan segala macam, itu juga punya peran penting. Sehingga apalagi di era teknologi informasi ini, saya agak sedikit mewanti-wanti kepada pemirsa. Ada tokoh Samuel Huntington mengatakan bahwa di era abad teknologi informasi ini ada yang dikenal dengan culture of war, by war dan segala macam. Intinya bahwa perang sekarang ini bukan perang dalam
0: senjata gitu ya,
1: kolonialisme imperialisme yang mungkin sekarang masih juga terjadi sih, terjadilah dalam dunia televisi yang kita lihat atau informasi berita ya, Iran, Amerika ya, kayak gitu itu mas. Tetapi yang lebih dahsyat sekarang adalah ini perang budaya.
0: Tapi secara lembut mungkin ya, Kang Ira ya, tidak terasa oleh kita ya perangnya.
1: Nah itu, dan menjadi medianya adalah apa? Teknologi informasi. Anak-anak kita dari kecil kan sudah megang gadget.
0: Iya betul.
1: Di dalam gadget atau gawai itu semua informasi itu ada, dan itu akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada id, ego, dan super ego si orang yang melihat atau menggunakan teknologi informasi itu.
0: Baik.
1: Dan kalau itu sudah terganggu, sudah termanage, terkelola oleh konten-konten dalam media informasi, maka pendidikan dalam media itu akan membentuk karakter apa yang dimaui si si pengelola konten dalam media itu.
0: Iya.
1: Sehingga tanggung jawab kita semua yang memang tidak hanya di sekolah, maksud saya untuk menjawab Bang Benny, kita semua yang sekarang sudah mulai membudaya memanfaatkan teknologi informasi, punya kepentingan bersama bagaimana menjaga agar konten-konten tentang kearifan lokal tadi bisa masuk.
0: Betul.
1: Gitu kan? Bisa masuk di situ. Kita hanya bukan hanya sebagai TikToker, IG-er atau FB-er yang sebagai follower gitu ya, tetapi juga sebagai kontributor. Untuk memberikan konten-konten kreatif, inovatif, edukatif berbasis pada kearifan lokal kita, gitu, kearifan lokal bangsa ini. Karena dikenal dengan istilah kan netizen journalism ya sekarang itu.
0: Betul.
1: Jadi setiap orang yang bermain dan menggunakan media informasi dia bisa menjadi netizen journalism. Apalagi ada anekdot kan. Netizennya Indonesia itu paling ditakuti oleh luar negeri, tapi juga paling disenangi. Kenapa disenangi? Karena pangsa pasarnya gede.
0: Makanya, betul.
1: Followernya Indonesia di medsos itu paling gede, gitu kan? Nah, ini harus menjadi sebuah tantangan modal, tapi sekaligus tantangan bagaimana para follower orang Indonesia sebagai pangsa dari dunia teknologi informasi, dia punya mindset untuk bertanggung jawab juga kepada konteks pendidikan itu, gitu ya. Jadi jangan membuat konten-konten atau isi berita hoax lah atau konten-konten yang tidak mengindahkan pada aspek kearifan lokal. Bukan tidak boleh kita menyerap informasi dalam dinamika budaya bangsa lain, karena kearifan lokal juga ini jangan salah, kearifan lokal juga punya nilai universal. Gitu. Jadi kadang kita juga terinspirasi memahami kearifan lokal budaya lain. Biasanya orang Sunda memahami kearifan lokal Batak, Jawa, Dayak, Papua dan sebagainya. Di kita juga ada ya. Lebih jauh lagi saya memahami kearifan lokal di film lihat budaya di Jepang, Cina dan sebagainya. Ada juga. Nah, jadi kearifan lokal itu saya kira jangan dipersempit hanya milik dari lokalitas itu.
0: Jadi sifatnya universal sebenarnya ya.
1: Ada nilai universal.
0: Betul. Seperti nilai misalkan sopan santun begitu ya Kang Ira.
1: Betul. Di Sunda misalnya ada nilai kearifan lokal silih asih asah asuh. Apakah itu bisa diterapkan sedunia? Saya kira
0: bisa. Betul. Hanya nama saja mungkin nama Sunda, tapi konsepnya ini bisa buat semua gitu ya manusia begitu ya.
1: Iya kan buat itu mah silih asih asah cuma punyanya orang Sunda. Gitu. Kan orang Sunda nggak perlu silih asih, silih asah, silih asuh. Akhirnya mereka konflik, perang. Itu kan.
0: Jadi
1: konsep kearifan lokal silih asih asah asuh perlu diduniakan biar mereka-mereka para elit dunia yang sedang berkonflik ya menjadikan kepentingan-kepentingan sesaat dan golongan itu berdampak pada kemanusiaan yang lebih besar, mereka harus mencontoh, mengiklip. Tapi siapa yang akan mendunia, akan ngajomantarakeun silih asih asah asuh? Ya kita para orang tua, para konten netizen, para dosen, guru, dan siapapun dari bangsa kita yang punya aware untuk kearifan lokal dijomantarakeun atau dipublikasi ke dunia.
0: Iya, baik. Nah, ini untuk lahan publikasinya sudah sangat-sangat banyak, apalagi kita tadi fakta sudah disampaikan oleh Kang Ira, kita tuh netizen terbaik ya. Netizen terbaik, tapi juga ini jadi kekhawatiran saya pribadi nih Kang Ira, pastinya juga dengan tantangan yang juga banyak begitu Kang Ira ya. Kita menjadi fokus perhatian, kemudian juga pastinya proksi-proksi budaya gitu ya Kang Ira.
1: Betul, begitu.
0: Saja gitu lebih gencar. Nah, kemudian Kang Ira kalau misalnya dilihat dari saat ini berarti pendidikan yang berbasis kearifan lokal ini sudah ada nggak sih Kang Ira? Kan kita tahu ya kayak hanya sekedar cangkangnya saja atau gimana, kayak misalkan kemis Sunda dan lain sebagainya untuk di kalangan lembaga formal gitu.
1: Saya melihat ini tren ya, Saya mengaitkan dengan disertasi saya. Kan disertasi saya itu adalah tentang kreativitas. Berkaitan dengan bagaimana kebudayaan itu ternyata budayaan lokal itu aktivisme budaya dalam konteks ini itu dimulai pada era sekarang itu di kota gitu kan. Jadi kearifan lokal sekarang itu nampaknya kalau ingin kembali membooming, ingin kembali terimplementasikan secara masif, itu harus dimulai dari gerakan di masyarakat urban.
0: Kota ya, di orang kota ya.
1: Kenapa saya bilang, loh dari dulu kan ya, katakanlah kalau berbicara kesundaan, ya dari dulu masyarakat adat ya begitu.
0: Iya, tidak berubah ya gitu ya.
1: Sudah dan sedang mengimplementasikan kan. Aduh, orang naga, orang gelar alam, dan sebagainya gitu. Meskipun dengan dinamikanya masing-masing. Tapi kan mereka itu lebih kepada bagaimana kalau istilahnya orang Sunda itu gogon tukon. Gogon tukon itu mereka mengukuhi pada konteks lokalitasnya. Nah, sekarang nilai-nilai kearifan lokal itu harus dimulai dari masyarakat kota. Gitu. Karena serangan, desakan yang paling masif adalah tantangan globalisasi besar di masyarakat kota yang heterogen.
0: Masalahnya di masyarakat kota gitu ya.
1: Masyarakat kota. Nah, tapi untuk Bandung nih ada kajian dari Edward Brunner itu sekitar tahun 1980-an itu kalau tidak salah itu bahwa Bandung itu kan punya dominan budaya Sunda. Sehingga keheterogenan itu ternyata pada konteks masyarakat Bandung bisa diakulturasikan dengan bagaimana budaya dominan ini memberi warna bertahan dari dinamika keheterogenan itu. Nah, mudah-mudahan masyarakat Bandung khususnya atau kota-kota di Jawa Barat khususnya itu tetap menjaga tentang dominasi budaya kesundaan itu. Artinya di kota-kota lain di Indonesia, maka sekarang itu kota sebagai central of culture harus benar-benar diimplementasikan. Kenapa? Tadi berdampak pada teknologi informasi. Orang-orang kota kan lebih masif dalam penggunaan teknologi informasi.
0: Pastinya.
1: Yang akan berdampak kepada masyarakat di luar, kan gitu ya. Nah, sehingga seperti ada kemis nyunda segala macam. Dan saya melihat gerakan-gerakan tentang implementasi kembali kearifan lokal itu ternyata di kota berangkat dari golongan kaum intelektual, katakanlah gitu. Peran-peran kaum intelektual yang kreatif, peran anak-anak muda yang inovatif, gitu ya, punya jiwa spirit kultural yang bertanggung jawab dengan kreativitasnya itu perlu diberi ruang oleh pemerintah gitu. Jadi tidak hanya sebatas pendidikan pada forum sekolah gitu ya. Karena fakta, maaf saya boleh mengkritik, fakta kurikulum bagus di pendidikan di sekolah, tetapi sumber dayanya nggak ada.
0: Baik.
1: Banyak sekarang guru-guru bahasa Sunda nggak bisa bahasa Sunda. Kurang sekali guru berkesenian tapi tidak paham tentang kesenian misalnya gitu. Nah ini tapi adanya di mana? Adalah di masyarakat yang sedang bergerak. Melakukan mengimplementasikan itu. Jadi ya dalam hal ini tanggung jawab bersama dalam konteks pendidikan implementasi kearifan lokal adalah berangkat dari masyarakat perkotaan dengan kreativitasnya dalam berbagai platform dan kemudian dibudayakan melalui media. Jadi kita menggunakan teknologi itu ya meskipun ada dampak-dampak yang negatif ya kita ambil positifnya. Bahasanya kita Tai Chi Master lah. Jadi menggunakan serangan lawan untuk menjadi kekuatan balik untuk kita gitu.
0: Betul.
1: Untuk kemenangan kita.
0: Iya. Gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Kang Ira ya bahwa di masyarakat kota masalahnya begitu ya, karena masyarakat adat saat ini masih memegang teguh ya Kang Ira ya, jadi tidak ada masalah. Apakah apakah harus seperti masyarakat adat begitu pengkuh gitu, teguh gitu Pak Kang Ira? Kalau mungkin agak sulit ya kalau misalnya disampaikan sebagai isolasi gitu ya.
1: Oke, saya punya pandangan kesini begini Kang. Jadi dalam temuan yang saya pahami bahwa di dalam penguatan kebudayaan Sunda khususnya itu ada istilah tapak di mandala dan tapak di nagara. Tapak di mandala itu adalah mereka-mereka saudara kita yang hidup di lingkungan masyarakat adat. Yang mereka mendeklarasikan sebagai komunitas adat dengan sistem-sistem keadatan, mungkin hukum adatnya tentunya dengan berakulturasi dengan kemodernan dan kekinian lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita, tanda petik kita itu artinya orang-orang urban di luar konteks Tapadi Mandala adalah Tapadi Nagara. Ciri dari masyarakat yang Tapadi Nagara adalah selain mereka menyerap dinamika informasi dan globalisasi yang masif dari luar, mereka juga mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal dengan mengakulturasikannya. Sehingga penguatan budaya lokal, kearifan lokal di dalam konteks Tapadi Nagara ini adalah ada istilahnya nyindung ke waktu mi bapak ke zaman, karena ciri wanci cara mangsa. Contoh konkret, orang kan mungkin kalau mikir pakai ikat, ah itu mah orang adat A gitu ya. Oh itu mah orang. Tapi kan fakta kita orang kota dengan memakai jas, pakai ikat gitu kan, atau pakai kebaya dengan motif atau apa outfit dikombinasi dengan kemodernan gitu kan, atau juga makanan lokal yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa tidak seperti halnya di daerah tapi dengan kemasan yang kota gitu ya. Ornamen-ornamen lokalitas di kota tetapi dikemas dengan gaya-gaya yang cukup apa namanya kekontemporeran gitu kan, atau menggunakan bahasa Sunda yang ada istilah temuan saya istilahnya Bandungan gitulah, bukan nggak Bandungan. Saya kan sebagai orang non Bandung awalnya yang kemudian di Bandung, ketika mendengar gaya orang Bandung dengan campuran Sunda dan Indonesia katanya, ya itu caranya orang Bandung dalam menjaga budaya Sunda.
0: Betul.
1: Ari kamu teh kemana wae? Kan
0: iya. Nanti tiko sewat gitu ya.
1: Iya, itu kan varian budaya Sunda.
0: Varian budaya Sunda ya.
1: Daripada sekitu-kitu acak.
0: Betul. Jadi tidak masalah Kang Ira kalau misalnya ada seperti itu begitu Kang Ira ya?
1: Kalau bagi saya tidak masalah. Salah dan benar itu nanti di pengadilan.
0: Dinamika gitu. Baik. Nah, Kang Ira, balik lagi tadi ke tujuan dari kearifan lokal dalam pendidikan ini, tentunya yang diharapkan termasuk ya di lembaga formal seperti sekolah SD, SMP dan SMA ini membentuk perilaku sosial yang sesuai juga dengan karakter lokalnya begitu ya, Kang Ira ya. Gotong royong gitu ya. Kebersamaan tadi sili asa asi asu itu yang diharapkan begitu ya Kang Ira ya.
1: Ya, kembali kepada konteks pendidikan. Kan kalau di kita ini dalam sistem pendidikan nasional ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, lanjutan dan perguruan tinggi gitu ya. Jadi tentunya tentang kearifan lokal juga saya kira bisa disesuaikan pada tingkatan itu. Gitu ya. Makanya kita kan punya konsep cager bager benar pinter singer jujur dan sebagainya gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan hal itu, misalnya kalau pendidikan di tingkat dasar, di tingkat menengah, lanjutan dan universitas, saya sih berpegang pada yang penting adalah bagaimana membangun karakter mental, gitu ya. Karakter mental orang Sunda itu seperti apa sih gitu. Tapi tentunya implementasinya di tingkat SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA dan tingkat universitas juga seperti apa. Jangan sampai seolah-olah kearifan lokal itu hanya pada konten siswa-siswa SD, SMP, SMA saja. Kuliahan tidak penting juga saya kira di dunia kampus juga gitu ya. Nanti di dunia kampus adalah tanggung jawab mereka nanti adalah untuk kembali mengimplementasikan kepada generasi di bawahnya. Tapi tidak mungkin terbentuk karakter mahasiswa-mahasiswa Sunda yang berkarakter pada tanggung jawab kulturalnya kalau dia tidak dibekali, tidak didesain dari mulai SD, SMP, SMA. Jadi itu kan ada keberlanjutan. Jadi tujuannya adalah untuk kesinergisan bagaimana kembali budaya-budaya lokal itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sebatas culdok-dok tinggalinggal. Udah saya sudah ya sudah weken kuma manehna we. Enggak, kita harus terus mengontrol bagaimana para sarjana, para ahli keilmuan dari berbagai bidang itu, mau ahli kedokteran, mau ahli komunikasi, antropologi, sosiologi, apapun itu, kembali mereka berkarakter pada budaya dia gitu. Pada konteks kesundaan, tapi secara lebih luas ya saya kira karakter kebangsaan ya nanti artinya mereka harus seperti kalau berbicara tentang pendidikan nasional kita.
0: Baik.
1: Pendidikan nasional kebangsaan kita.
0: Nah terakhir nih Kang Ira, waktunya karena sebentar lagi tambah terasa nih ya. Kang Ira. Ini keterbatasan media pembelajaran berbasis budaya lokal juga mungkin yang masih jadi tantangan begitu ya Kang Ira dalam penerapan kurikulum kearifan lokal dalam pendidikan begitu. Kemudian juga apakah perlu yang kedua nih Kang Ira, perlukah kerjasama mungkin dengan masyarakat adat dan kita semakin dekat begitu ya, ada kolaborasi begitu dengan masyarakat adat Kang Ira sehingga kembali begitu mengangkat minat kepada budaya begitu Kang Ira.
1: Betul. Jadi makanya tadi saya bilang karena sejauh ini konsep tapak di nagara dan di mandala ini ada di Jawa Barat dan Banten lah saya anggap ya saya ini. Makanya ini harus menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat Banten atau masyarakat Tatar Sunda itu sendiri gitu ya. Karena faktanya sekarang di dunia sudah banyak entitas-entitas kultural lokal yang hilang. Gitu ya. Sehingga kehilangan jati diri mereka itu bisa jadi cepat karena tidak ada tidak ada pondasi, pondasi kuat kulturalnya.
0: Baik.
1: Nah, kalau kita ingin mengimplementasikan tentang pendidikan kearifan lokal ya, makanya para ilmuwan, para akademisi atau siapapun harus bersinergis dengan entitas-entitas, komunitas-komunitas masyarakat yang masih mengukuhi nilai-nilai budaya lokal tersebut.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke. Baik, terakhir Kang Ira, Pak Dokter, ya, barangkali ada yang disampaikan tentang tema kita di pagi hari ini kepada masyarakat, silakan.
1: Baik, pemirsa RRI Pro 4 FM, dalam membangun kehidupan kita, satu adalah kita perlu punya dan selalu konsisten dengan membangun kesadaran diri sebagai manusia yang berbudaya dan sebagai bagian dari masyarakat bangsa yang berkedaulatan budaya. Karena itu adalah kunci kita untuk bagaimana masa depan generasi muda kita bisa tetap lestari dan lingkungan alam kita pun akan tetap terjaga karena dari karakter dan pendidikan yang berbasis pada kebudayaan kearifan lokal kita. Terima kasih.
0: Terima kasih. Hatur nuhun pisan Pak Dokter sudah berbincang bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat beraktivitas pagi hari ini. Hatur nuhun sampurasun.
1: Rampe, semangga. Yuk.
0: Demikian obrolan kami bersama dengan Bapak Dr. Ira Indrawardana Esos MSI Kang Ira ya. Tentang kearifan lokal dalam pendidikan. Nampaknya kita harus akhiri obrolan kita di pagi hari ini, wangkongan kita, dan simak obrolan-obrolan atau mungkin tentunya juga program-program menarik lainnya yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeudeunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungka dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enjing. Haturan Wilujeng Enjing kaum dangu perompat RRI Bandung tepang di acara kakawihan anu digelar mana di perompat RRI Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Disarankan usim kuring Beni Herdiansyah danget iye oge para naon artinya para inohong ya inohong cenah inohong di Bojong Rangkong ieu mah nya. Aya Kang Agus Super, aya ayah Dindin, oh lan Bandar Bangkong, terus oge aya Mang Encun, juru kawihna dua kumplit aya namanya, dua nana hadir hari ini. Aya Miss Ano. Miss Ano sama Miss Ros.
1: Ini ngewanya
0: 500-nya. Kun we atuh sami wae sareng namanya. Miss Juneng.
1: Miss Ros.
0: Alhamdulillah tepang di tos dua minggu kamari Beni men te nepangan kaum dangunya acara sebosan toketan bosan lah pendak wae sareng Teh Ros gitu deh teketangnya tuh bosan pokoknya mah alhamdulillahnya mohon hoyong ngahibur kaum dangu ayah sabarua lagu ieu teh nu bade didugikeun di haleangkeun di antawis aya salam sono tuh tacana naon ya aya paksi tuwung aya neundeun harapan aya tetep deudeuh ieu teh lamun misalkan aya telepon sok lelepan ieu teh kieu teh duka kunaon mudah-mudahannya aman wae kita teh kakupingna di on air mah mohon. Aya opat lagu tadi salam sono paksi tuwung dan harapan sareng tetep deudeuh kulan naon sanes benten naon cik kalau orang tampi heula teh nya tehnya iya assalamualaikum.
2: Aya
0: abeni. Aya anjing nanti ieu teh nuju ngupingkeun radio da. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Geningan abah nya.
3: Sareng Kang Beni.
0: Cumuhun.
3: Aduh.
0: Bah sehat abah? Bah?
2: Tadalap lepan
0: abah?
3: Lepan.
0: Tah geningan.
3: Kumayana.
0: Jelas pisan ya mah. Jebah. Sok bah kapayun. Bah. Biasa sok dibuka ku pantun heula abah mah.
3: Ulah.
0: Ku pantun ku sisindiran.
3: Sisindiran
0: heula biasana abah mah ngeningan nya. Aya sisindiran teu ti abah?
3: Akan tinggi mah.
0: Teras bah. Adah lol pelepan
2: bah.
3: Sinyal
0: nak pak ya. Oh, entras sinyal.
3: Sekarang jengki biana.
0: Putus ya, putus sudah. Mangat ya sedih. Cobian deh nyabahnya di 72 hiji 8075. Mohon, kumaha mang? Suara naon itu? Oh gitu, mohon bah dicobian deh ya. Atau nampi mbak deh ngalangkungan telepon SMS atau nampinya tiasa tadi 0811 200 hiji 540. Mangaknya tiasa dugi kenoge panginten kirim salam na. Mohonnya ngobrol-ngobrolnya ngenaan naon nih Aina. Ngenaan lagu, weh ayo opat lagu tah kitunya notos disayogike disiapkan ke insyaallah. Kumaha kulagu heula sok atuh. Kulagu heula
2: gara sok dipancing mah saya sinyalna.
0: Mengerasae sinyalna. Lagu naon atuh nu kahiji?
1: Naon?
2: Tadi diseratkeun.
0: Mohon aya salam sono. Saha anu ngawihna?
1: Sare rehat.
0: Mang Agus Super. Mangaknya kan Mang Agus Super salam sono. Ya.

0: Samsono, Teh Rosyanti sareng Teh Anu Mugia, alhamdulillah. Ieu lagu oge disangkakeun khususon pangintan kanggo Ibu Yeni Apriani, alhamdulillah ieu nuju manco nonton TikTok No Pro 4 RR di Bandung, alhamdulillah hatur nuhun. Lajeng oge aya Kang Ajat Awiligar nuju manco. Kang Ajat, kumaha dameng, sehatnya? Uhun, teras oge Teh Sinta, lajeng oge aya Kang Yayan Sopian, aya Seni Awi Gabeng ya gitu. Uhun, lajeng oge aya Kang Mamanak 2, lajeng aya Gina Ahmad. Uhun, teras Bayu M, Efik Rohmansyah, Teh Wiwin sadayana anu nuju ngupingkeun perempat RT Bandung, haturan wilujeng enjing, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun, alhamdulillah nembe sa lagu itu nembe salam sono. Lajeng lagu salajengna masih kena aya urang dugikeun heula nya supados uninga, di antawisna aya Paksi Tuwung nu kadua, lajeng dan Harepan anu kaopat naon teh anu masih lan Daun Hiris Tetep Dede, tak eta judul nanti kadang-kadang sok itunya. Mohon, mohon ayah lagu Kalangkang sok disebutkan lagu nanti Mungguhing. Ya, ya gitu, Tetep Dede teh Daun, Daun Hiris kitunya. Khusus pokoknya mah kanggo kaum dangu nukarsan masih setia manco di Perempat RI Bandung, utamina nutos gabung di TikTok na Perempat RI Bandung. Mangat ya di follow wae TikTok na tiap dinten Kamis tabu 10 dugin ka tabu 11 aya acara live TikTok. Lajeng oge tabu dinten Senin aya Pop Sunda nya sareng Mang Encun eta mah sareng Teh Nia Iswara. Sami tabu sabar sih Mang Cun, tabu 10 oge sami nya. Dugi tabu 11 insyaallah nu resep kana lagu Pop Sunda mangga. Mohon kitu. Mohon. Alhamdulillah atuh Mang ayeuna teh nya urang teh tos lebet karena dinten ka 7 di sasih Mei. Alah nya kamari teh. Rekening nambihan. Tapi isina mah nambihan.
1: Mirangan.

0: Mohon. Ay, di nasasi Meida ya sababaraha no nominan teh hari nasional, hari peringatan mohon di antawisna ya hari pendidikan nasional kita gitu, ta. Ini lumun ngobrolkeun ngeunaan pendidikan nasional ayeuna teh nuju aya isu anu nuju diperbincangkan. Nyaeta sekolah maung. Ieu teh inisiasina ti Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi teh. Cing naon cobi mang tebak maung teh? Oh gitu.
1: Aya maung lugay.
0: Gitu nya.
1: Maung teh singkatan.
0: Maung teh naon?
1: Maung teh sapertos SD.
0: Sapertos gitu. SD. Naon?
1: Naon? Maung teh manusa saurna teh.
0: Manusa? Leres?
1: Maung teh unggul.
0: Unggul teh eta pisan mang. Gitu. Gitu. Janten konsep nate menciptakan siswa-siswa yang punya unggul, potensi bibit unggul, unggul bibit unggul gitu ta.
1: Si Palalinten nama murang kalih teh.
0: Leres. Tah eta teh saresna teu ojol-ojol mang. Gitu jantan gubernur Deddy Mulyadi teh ojol-ojol cenah ngadamel ke
1: ujug-ujug.
0: Teu ujug-ujug ojol-ojol.
1: Namean abdi oge.
0: Daerah abdi mah ojol-ojol.
2: Cuma teh ojek online
0: maksudnya teh. Itu sanes ojol-ojol berarti ojek-ojek berarti jen yang disangkinannya. Mau untuk ujug-ujug. Ujug-ujug. Ujug. Di abim teh aya ujug-ujug deh. Iya
2: jeung
0: tak kabur. Gitu. Tah ujug eta mah. Jantan awal nanti di Sekolah Garuda mang.
1: Oh Garuda mana teh Pancasila nu mana?
0: Ente memang aya programna Sekolah Garuda.
2: Oh, iya. Singkatan
0: eta ge sanes. Tu eta mun teh singkatan. Mohon. Simbol negara mohon. Janten eta mah program khusus saperta sekolah rakyat gitu eta jaman Prabowo mah. Prabroro.
2: Mohon.
0: Prabroro mohon. Tah terus diadaptasi jadi sekolah maung gitu tah. Biasa teh eta teh panginten teu ngarobi saresna mah jeung sakola anu aya mung di naon namina teh di-upgrade oge sami kita nya janten sakola-sakola anu memang berprestasi di Kota Bandung di pasihan tanggung jawab anu langkung nyaeta ngadamel sakola unggul teh nampi siswa-siswa anu berpotensi dina bidang olahraga terus seni mun terus pokoknya bidang-bidang anu
1: keterampilan
0: mun soft skill teh ya kulat
1: gratis atau napi bayar engkena eta teh
0: tidak berbayar gitu janten lebet engke panginten upami PPDB SPMB itu panginten aya jalur khususnya eta jalur prestasi sakola sapertos misalkan
1: gratisnya
0: mun gratis mun sapertos ieu di naon teh di SMA Negeri 3 gitu. Emang gratis eta mah.
2: Terus abeni punten tingkat berarti tingkat naon
0: ya? SD SMP SMA gitu.
1: Gratis
0: abenya
1: gratis.
0: Semuhun gratis
2: ke. Bari ngalebetkeun deui. Aya bari sakola
0: deui. Muhun. Pokoknya mah di sekolah-sekolah ayeuna kan tos gratis SMA SMA nya SD SMP SMA tos gratis.
2: Lebetna maksudnya lebet. Sasi per bulan Kang Ben.
0: Naonna? Gratis. Lebet tuh gratis taya pendaftaran.
2: Ya,
0: oh, kunaon sih mun ieu teh? Maksa-maksa teh kudu bayar ieu teh. Dibere gratis sayang mayar. Oh gitu. Oh, mohon maksa anda kitunya. Terus ieu teh diharapkan di beberapa tempat di semua daerah ada gitu. Di antawisna di Bogor aya. Di Bogor aya. Mohon. Di Tasikmalaya oge aya. Janten tos ditunjuk hiji-hiji eta teh. Gitu sakolana teh mohon tadi sapertos di Tasikmalaya ieu iya, numutkeun informasinya ieu iya, teh leres ieu mah informasina valid gitu da di SMA Negeri 1 Tasikmalaya gitu ta lajeng oge di MTS oge aya tingkat SMP oge aya lajeng di Cibinong ulah hariwang orang Cibinong aya di SMA 2 Cibinong gitu teh. Nah,
2: tapi kitu misalkan SMA 2 Cibinong kana teh gentos lamina teh jeung sakola mau.
0: Oh, henteu angger kene. Ngan jalmina juga mau. Henteu kita maksudna teh janten manusia unggul. Aya dindin rada ngamuk teh. Tong bendu aya dindin ah. Ulah bendu. Di Bekasi aya SMA 1 Bekasi gitu.
2: Sakola mau.
0: Suhun. Jantan disebat nawe sekolah maung padahal mah manusia unggul gitu. Tuh jojo ngorowotan guru nanti. Mual ayah cerita kita gitu, mual. Pokoknya mah anu berprestasi mah enggak sok daftarkan wae panginten mumpung ayeuna bade menghadapi PPDB serang SPMB 2020 genap 2027 gitu nya. Mohon. Panginten upami teras mah teu tiasa karena memang tos tos lewat. Eta
2: teh ciri khasna anu
0: kumaha
2: mau mah. Kumaha ditaros bet ari ieu saha aing mau.
0: Bisa aing mau. Bisa ngegerem gitu ya. Gitu ta.
1: Seragamna ge kedah loreng.
0: Waduh. Seragamna kedah loreng. Gitu. Duka ta eta mah nya kedah dicobi dicek deui nya informasi eta mah kitu. Mohon. Lajeng oge ieu di tingkat SMK oge aya, Mang.
2: Oh aya.
0: Mohon. Janten aya jurusan strategis di tingkat SMK saperti teknologi informasi. Ieu mah atuh. Jurusan anu sedang di apa ya di ya bukan sedang banyak disukai lah ya nya sukai diminati sa sukai ya gitu lah. Lajeng aya otomotif.
2: Oh,
0: otomotif nusuk sok iya suk bongkar-bongkar gitu teh.
2: Tapi tidak menerima pasangan.
0: Komodai panginten ayeuna mah nuju usum deui pertanian. Oh. Gitu nya bidang pertanian, olahraga tadi disebutkeun teh lamun misalkan aya anan teh kemampuan di bidang olahraga mangga gitu nya. Elektro ta nu sokona kabel, sok setrum.
2: Acun
0: mengcun ta gitu. Lajeng kelautan, penting pisan.
1: Gratis deh.
0: Duka ta eta mah kada diteruskeun do. Ya. Tapi lebih untuk lebih jelasnya pilih informasi anu kirang pangitannya. Mohonnya dasar nama informasinya tos komplit segala rubina tos disayogikeun. Insyaallah panginten ieu teh beroperasi di tahun 2027, Mang.
2: Oh.
0: Gitu. Jantan memang siapan, persiapan ya. Gitu entah Mang misalkan kedua murang kali ya, SMP kelas 3 ayeuna. Mohon Mang Didin.
1: SMP 2027.
0: Saham murang kali.
2: Tuh, sekolah mau enggak tuh?
1: Sekolah mau.
0: Mau. Mudah-mudahan aya di Lembang emang ya. Gratis mah asal nama. Insyaallah.
1: Kebun binatang di sempat itu.
0: Lan, janten kieu ieu maksudna teh ieu mah hayang klarifikasi si Mang Dinin bisi ngamuk. Jadi kieu Mang Dinin. Jadi kieu Mang Dedi, jadi di sekolah-sekolah memang tos gratis gitu, di SMA, SMP tos gratis. Jadi memang lebet ke sekolah itu mau mayar, ojo-ojo mayar gitu. Atau ujug-ujug. Bandang Lampung hadir. Aduh, Papa Aleta, Wilujeng.
2: Bang Edo eta teh.
0: Pagi, Papa Aleta teh Bang Edo.
2: Bang Edo. Hai Bang Edo.
0: Bang Edo itu terus.
2: Bang Edo.
0: Ada Teros dan Teh Ano, Bang Edo.
2: Sekarang ya. Kelihatan hidungnya ya, Bang Edo.
0: Iya. Oh, Teh Ano, Teros, salam baptis di Karawang.
2: Oh, Teh Ano.
0: Nya bisi.
2: Jadi Teh Ano, pada kesakan Nawi Teh
0: Ano. Teh Ano, mangga lewat telepon bisa Teh Ano di 7218075 atau di SMS juga bisa telepon WhatsApp ya. 0811-201-540 Teh juru kawih oke teh. Waduh, masya Allah.
2: Seangkatan sarang cenia di SMK 10 nanti.
0: Oh, mohon. Pantesan
2: namina.
1: Di antos atau mohon.
0: Mohon mangganya tiasa laguna aya naon tadi teh mangganya teh manawi. Teh aya lagu paksi tuwung teras daun hiris aya neundeun harapan. Mangga nyangakeun ya. Tilam sono Papa Aleta minta aduh. Papa Aleta, Abang Edo apaleun tilam sono.
2: Hayo wae tilam sono anu apalna
0: Bang Edo mah kitu.
2: Papa Aleta eta ku tilam sono jeung bumbu ibulan.
0: Kitu. Ari nu khas Bang Edo teh sok naon tabepun.
2: Tabepun.
0: Nuhun eta teh lamun urang mah sampurasun kitu nya.
2: Sok Edo geura telepon ka dieu, Bang.
0: Oh, Bang telepon, Bang. Ya. Ya pun tuh dijawab. Mohon, mangga ngalangkungan SMS oge tiasa panginten ya. Seperti biasa sok ngupingkeun properti area Bandung lajeng oge sok ka SMS teh aya aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur mudah-mudahan sehat ya. Nujung ngupingkeun kitu teh.
1: Abah oge diantos deui ngeneleponan.
0: Oh, mohon tadi abahnya kajeda.
2: Posisina abah ka luhur.
0: Alhamdulillah teh. Tak kita nya. Orang tampihela, mangga. Assalamualaikum.
3: Tapi pun.
0: Aduh, ya Abang Edo. Pun. Ya pun. Apa kabar Bang Edo?
3: Alhamdulillah, wawai.
0: Sehat. Wawai teh naon? Sehat. Wawai. Bang Edo.
3: Ini sehat.
0: Sehat juga. Ada Teh Ros, ada Teh Ano, ada ya. Mang Agus, ada Ayah Dindin di sini juga ada Mang Encun. Komplit pokoknya Bang Edo.
3: Ya Allah, korongan ya. Ternyata aku ngelihat juga hidungnya Teh Ros sama Teh Ano.
0: Oh, jadi memang sudah sengaja ya ini. Pengen lihat hidungnya aja ya.
3: Aku mau lihat hidungnya aja, Kang.
0: Gimana cuaca di sana?
3: Panas nihan.
0: Oh, panas ya. Alhamdulillah, berarti sama di sini juga sama nih ya.
3: Tapi tadi pagi diguyur gerimis-gerimis.
0: Oh,
4: gerimis-gerimis manja,
0: gitu.
4: Bang.
0: Baik.
3: Apa teh?
4: Gerimis-gerimis manja.
0: Nah, cenah.
3: Kalau sini gerimis-gerimis genit.
0: Teh. Oh, gerimis genit. Kayak gimana tuh? Berarti gerimis genit mah air hujannya turunnya lebih kecil daripada gerimis biasa gitu ya, Bang ya?
3: Nah, betul.
0: Bang Edo, kalau lagu Sunda selain Tilam Sono suka lagu apa lagi, Bang? Bui ada lagu
3: Bulan.
0: Bui Bulan. Waduh, eta iya. Tapi mungkin kalau misalnya lagu yang Bang Edo yang tadi disebutin belum bisa dinyanyiin enggak apa-apa ya, Bang ya?
3: Enggak apa-apa.
0: Ada lagu lain yang
4: Bubui Bulan nanti minta ke mamanya aja, Bang. Bang Edo.
3: Ya.
4: Bubui Bulan nanti minta ke mamanya aja hari Senin di Pop Sunda.
0: Ah iya, hari Senin ada.
3: Lupa iya.
0: Bang Edo dengerinnya pakai RR Play Go ya berarti ya, RR digital ya.
3: Betul.
0: Alhamdulillah. Jernih bang suaranya.
3: Apa?
0: Jernih suaranya.
3: Jernih.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi kalau TikTok nih kadang-kadang ini lagi ngeliat TikTok ini ngeliat hidung.
0: Lagi sambil lihat TikTok ya.
4: Jangan hidungnya aja tuh yang
0: dilihatnya,
4: Bang.
0: Uh-uh. Bang Edo pokoknya jadwalin setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya, Bang ya, di TikToknya ya.
3: Oh jelas dong, ini pokoknya udah update pokoknya.
0: Nanti kita
3: pasang alarm soalnya.
0: Pokoknya nanti kita sapa-sapa Bang Edo lah pokoknya ya di TikTok ya.
3: Oke. Terima kasih ya Kang Benny.
0: Sami-sami. Ada ada yang mau disampaikan buat Teh Ros dan juga Teh Ano atau mungkin buat siapa mau kirim salam?
3: Ya, salamnya buat Teh Ano aja sama Teh Ros.
0: Iya. Yeah.
3: Udah ngeliat hidungnya. Semoga selalu sehat.
0: Iya. Yeah.
3: Selalu mekar. Mekar hidungnya maksudnya.
0: Hidungnya mekar cina Teh Rosnya. Mudah-mudahan selalu mekar hidungnya. Amin.
4: Tapi aku kan mekar sawak ya. Awak, Bang. Aku mekar sawak. Aku mekar sebadan-badan.
3: Oh jangan Teh, jangan.
0: Jangan.
4: Udah.
0: Iya.
3: Cukup makan dimsum sama batagor.
0: Cukup semakan dimsum sama batagor.
3: Ya udah, salam Agus juga ya, sama Kang Anjun juga salam.
0: Iya, Mang Agus katanya salam Mang Agus dari Lampung. Salam juga ya. Ya, salam juga buat keluarga sehat selalu ya Bang Edo ya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pun tak itunya berarti di walarnatek pun. Ya pun sampurasun rampes lembur urang mah kitu nya. Mun Allah.
4: Tapi pun
0: ya. Tebih di Lampung alhamdulillah nya. Mohon. Ibu Yeni kumaha? Alhamdulillah Ibu Yeni di Jumanco. Ini penonton setia kita. Sudah pernah tugas ya. Jongjo nontona ya nama mual tidak akan terjeda ya Bu Yeni. Uhun. Wilujeng purna tugas, sehat selalu, banyak rezekinya. Ameng kadi ka RRI Bandung ya, muhunnya.
4: Oh,
0: ya tiap hari berarti. Nuhun pisan. Big Joe Production, Wilujeng Enjing, Wilujeng Manco, Wilujeng Adangukeun. Hayu, Kang Chandra Blu, selamat bergabung juga semuanya yang sudah hadir di TikTok Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng nonton kasadayana. Ada 3 lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini nih, di acara kakawihan. Aya Paksi Tuwung, aya Neundeun Harepan, aya Daun Hiris. Langsung wae panginten Teh Ano, Teh Ros, urang dugikeun wae, urang haleangkeun wae Paksi.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kang Kabayan, Akang.
2: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
2: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
2: Iteng. Program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Atuh, kalau gitu mah, kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis, atuh, Kang.
2: Iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
2: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, tuh hararayang, tuh.

0: 4 RI Bandung Tabu 10 Langkung 44 menit De Karos. Terus setengah perjalanan kita menemani Anda nih kaum dangu pro 4 RI Bandung. Hatur nuhun anu masih mendengarkan kami ya. Masih stay tune ngupingkeun manco di TikTok pro 4 RI Bandung. Masih bersama dengan Papa Aleta alias Bang Edo di sana, katanya penyiar pro 4 ini bertalenta semua, mantap semua, pokoknya semangat Teh Ano dan juga Teh Ros. Mohon. Lajeng Kang Chandra Blue. Mohon. Ite Kang Beni teh leres, mohon. Olah kenal geningannya Kang Chandra, mohon wilujeng enjing-enjing. Wilujeng-enjing, wilujeng ngadangukeun. Gurih-gurih kayak dimsum cenah suaranya. Waduh, kayak dimsum. Disamakan dengan dimsum, gurih katanya suaranya enaknya didengar. Nah, hatur nuhun. Baik, pendengar masih keneh aya, aduh. Masih kena ayah dua lagu deunya, insyaallah mudah-mudahan cekap waktosna kirang langkung 15 menit deui teh anu teh karaos. Ya, situasi di Jalan Diponegoro saat ini alhamdulillah cerah nih ya, buat Anda yang beraktivitas nuju aktivitas pangintannya, aya anu nuju di sakola, aya anu nuju di pasar, aya anu nuju di kebon, aya anu di sawah pangintannya nuju sambil ngupingkeun radio, utamina anu di perjalanan kita teh hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan sambil ngupingkeun lagu-lagu kesayangan Anda. Aya dua lagu deui pangintannya, lagu kawihna kaum dangu. Ya, ngobrolkeun ngeunaan jalan, abi mah sok emut jalan di kota Bandung teh, jalan ABC teh Ros. ABC terang teu? Singkatan ABC oge sami.
1: Naon cing?
0: Tah eta mah aya kisahna, fakta sejarahna.
1: Tong maca.
0: Nih, kedah maca. Kudu maca ieu mah pokona mah teh Ros ieu nya. Jadi ABC teh sebenarna aya singkatan, aya sejarahna, oge maknana luar biasa pisan.
1: Singkatanna naon?
0: ABC, Arabian, Bumi Putra, sareng Chinese. Urang mah apal teh ABC we sugan teh toko ieu baterai gitu misalnya. Ya kan?
1: Ya. Ya
0: padahal memang ieu teh tiga etnis budaya di dinya.
1: Anu aya di dinya
0: gitu. Anu aya di dinya. Harita dugikeun ka ayeuna ge masih keneh
1: kan ya. Eta teh nyaeta aya orang Arab.
0: Arabian, mohon Arab.
1: Urang-urang.
0: Mohon Bumi Putra.
1: Bumi Putra teh maksudna pribumi.
0: Pribumi disebutna teh Bumi Putra. Lajeng oge aya Chinese gitu. Aya tilu kelompok eta. Nu caket sareng ABC tebak naon teh anu?
2: DEF.
0: DEF?
2: DEF.
0: Ah ya. So, naon eta singkatan oge henteu? Sanes
1: naon? ABC DEF.
0: Oh, etanya. Aduh, sugantenyaan euy. Sugantenyaan. Terus aya deui, nu laras iman nu real aya jalan di dinya.
1: Naon cing?
0: Banceuy.
1: Eta singkatan.
0: Singkatan oge. Okay.
1: Oh,
0: sing oreng teh. Eta teh tina naon cing?
1: Naon.
0: Harita ieu teh dari teriakan kusir kereta kuda.
1: Jadi ceritanya kusir kereta kuda teh sok babancay gitu. Bancay gitu.
0: Nah, gitu. Bantuan cai euy tah. Eta leres. Bantuan air minum, bantuan cai euy. Jadi bancay.
1: Nah, aku naon bet nyungkeun bantuan cai.
0: Kayak cai berenang ke kuda, berenang karunya kuda.
1: Oh, yang kuda.
0: Ting kusir na eta.
1: Anu haus.
0: Haus, we cai.
1: Jiga
0: nama dua nana. Jadi dua nana. Terus aya deui naon?
1: Naon?
0: Alkateri. Tak eta mah teu aya.
1: Tak aya singkatan.
0: Tak singkatan
1: eta mah.
0: Ngahaja eta mah. Terus Asia Afrika.
1: Eta singkatan.
0: Eta mah memang peristiwa.
1: Tina
0: peristiwa
1: konferensi
0: Asia Afrika.
3: Ya, numpang bau-bau
0: naon?
3: Ciku dapat. Nah, nyapatnya ciku
0: dah. Ah, ini oh tata. Patuh naon? Patuh.
1: Patuh teh naon emang mang?
2: Patuh teh potong.
1: Potong.
0: Patuh. Aya deui, eta mah di ISBI.
1: Naon?
0: Ciku dah piteuk.
1: Alat ya.
0: Ya kan mang pitek di situ di. Oh di GB. Apal manen? Da batur mah pasti bararingungeun naon cik ada pitek.
3: Aya deui aya teh
0: urang naon. Kada
3: disebatkeun ku Bang Johnson. Cicaheum.
1: Cicaheum Bang.
3: Harus bilang
0: cicaheum.
3: Cicaheum. Ada namanya pada Cicaheum
0: gitu.
1: Bisa, nah. Ya, udah bisa ya.
0: Ledang.
1: Lan?
0: Braga.
3: Iya.
0: Tamu tacang kenging, Mang. Braga ta eta tanya. Braganya orang teh kedah apal teh naon caritana Braga.
1: Jalan Braga teh nya eta jalan intelek.
0: Sanes ngabaraga.
1: Naon?
0: Artosna naonnya?
4: Ngabaraga. Ngabaraga. Passion gitu.
0: Passion. Betul.
1: Ngabaraga. Ngabar teh nempokeun.
0: Tak itu nempokeun, nembongkeun benernya. Nya, nya. Terus aya deui jalan jiga pulau Riau, Sumatera, Jawa. Eta teh ngahaji memang eta mah.
3: Nama provinsi.
0: Nya, jadi eta mah ngahaja disebut namanya itu ku bangsa kolonial Belanda harita.
1: Oh, ari eta jalan gagak puter naon eta? Nah, bangsa mana eta?
0: Eta mah
1: keinspirasi
0: kicau mania eta.
1: Kicau. Mania.
0: Itu eta mah memang nya, eta mah momonya. Jadi memang jalan teh masing-masing gitu. Tah eta. Kusabab naon cing mang eta mah?
1: Salentro.
0: Pelog.
3: Kiliningan.
0: Kiliningan. Tah eta.
1: Tah eta.
0: Degung. Aya tina pupuh. Aya teh anu tina pupuh kinanti Asmarandana Balakbak.
3: Jalan Diponegoro.
0: Tah pahlawannya eta mah mohon termasuk nu panjang teh ieu bade ka mana? Teteh, nu didinya teh gini entah.
1: Supratman.
0: Balik kemana? Kak Dito teh balik Abah Diani.
3: Nami jalan.
0: Nu panjang LLRL Marta Dinata
1: teh. Marta di mana Dinata?
0: Teteh nu panjang bisa nu eta mah teh. Lah?
4: Kordon
0: eta tiba. Tah eta teh. Kordon teh eta mah.
1: Kurang ada
0: penelitian. Cobi kordon naon?
1: Cikatan eta teh.
0: Nya pasti.
3: Tapi
0: abis tewas aja. Kordon.
4: Kordon. Pasar kordon.
0: Wah.
1: Wah cepat.
0: Da ararunik, da asli ararunik. Cimuleuit. Tah eta mah Cimuleuit memang tempat na leuit, gudang na leuit.
1: Lu ai ciumbun naon?
0: Nya pokona mah caritana kitu we teh. Gudang na. Ciumbu leuit gitu.
1: Ciumbu leuit. Nita ka indung, nyium leuit gitu.
0: Ciumbu. Imbu teh indung.
1: Nya. Bu,
0: ciumbu. Indungna leuit, jadi gudangna leuit eta teh.
1: Oh, nya.
5: Itu di mana ya teh?
0: Ngebak we pokona tafsir urang. Sok naon deui.
1: Tuluy bere pikeun ka indung ge
0: kasih. Buah batu. Buah batu. Kayak yang teras kendainya, mohon. Dago, tah. Dago mah nungguan. Nya ngadagoan.
1: Pasupati, naon?
0: Eh, tamu rada pas mati. Oh, tapi digentos ayah nama?
1: Jantan.
0: Aduh, naonnya.
1: Pas hirup.
0: Ayah namina. Jantan nama pahlawan, ya, nami pahlawan. Oh. Oke. Okay. Mung panginten sadayana masyarakat Jawa Barat Uninga eta kitunya.
1: Tapi beda nggak nama Jalan
0: Rosian. Eta tapi upami kitu kedah iya heula naon teh masihan jantan donatur heula.
1: Oh nya, selain donatur dilarang atur ya.
0: Dilarang atur. Jalan Rosianti tapi kedah ngahot mic heula jalan.
3: Kedah izin
0: heula. Ila izin
1: heula. Ka Google Maps cenah izin.
0: Tapi rata-rata punten pisan teh Ros.
1: Ya.
0: Upami anu dijantankan nama jalan gitu, nami jalmi gitunya, tapi di nami jalan kedah wapate lah. Leres sok cobi.
1: Kayaknya abi mah pada pengecualian oh. Kecuali, nah abi mah alim sami sareng nusanes. Nusanes makan kedah atos wapat. Abi mah abi hirup kene itu.
0: Tulisan atau jalan Ros tapi alhamdulillah sehat kene. Panjang jalan. Aduh, pulan?
3: Nama-nama
0: bunga tah eta kecuali eta
3: Ros Jalan Malati.
0: Masih kena seueur ganggang nu teu acan aya nama jalanna mohon insyaallah teras insyaallah
1: ya
0: ayalah tapi kersa jantan donatur
1: teu ah Abi mah resep ngatur tapi abi sanes ngatur.
0: Aduh, kantun seberapa menit deh ya? Ayah 8 menit nih kirang lagu. Genep menit deh, pengintan salah lagu deh. Sekarang tanda orang kita pamitan saja. Ya, karena lagu waktunya naon? Sudah habis. Ada lagu Daun Hiris atau tapi badai lagu naon, sok. Mau gak bebas abi mah.
1: Nenden harapan.
0: Nenden harapan ya. Daun Hiris. Mau Daun Hiris mau? Nenden harapan.
1: Nenden harapan naik Daun Hiris.
0: Mohon atuh para warga sadayana, alhamdulillah kaum dangu atuh nuhun pisan ka sadayana anu masih kene setia manco di Propat RI Bandung ulah ka mana-mana nya masih kene aya pidangan acara anu sanesna kita busa 11 aya teras UMKM Propat RI Bandung sim kuring oge sadayana wargi-wargi aya teh Ros aya teh Ano aya Mang Encun aya Mang Agus oge Mang Din Din ya. Undur pamit, terima kasih Kanggo Sadayana atau nuhun. Urang tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montane. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Komdangu Perempat RT Bandung Tebu 11 Langkung 47 menit waktu sedangri Komdangu Tekaros Parantos Rengse Tugas Sim Kuring menyarankan Komdangu Sadayana dengan iya di Pro 4 pagi ya. Siang hari nanti Anda ditemani Kang Web Rukanda. Dan sesaat lagi kami sampaikan kaum dangu waktu duhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya itu pukul 11:50. Sekaligus saya undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis

Bro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun. Masih kena nyarangan Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Tuh di kadanget ayana separantos kaum dangu diserangan kukang Beni. Salajeng nasim kuring mangweb nyarangan kaum dangu. Tuh di kadabu 18 nge sonten kurun tuyan acara nu parantos disayogikan kanggo nyarangan dina siang iya dinten Kemis ping genep April 7 Mei maksud simkuri.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Di mana wae Ayana, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta untuk menyiarkan siaran berjaringan

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Abang Po, ratusan pedagang di Pasar Angke, Jalan Stasiun Angke, RW 04, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Himbauan ini disampaikan oleh Camat Tambora, Pangestu Aji Suwandanu dalam kegiatan Tambora Tertib Terpadu Aman dan Nyaman di kawasan pasar tersebut. Rabu 6 Mei 2026 kemarin, untuk itu diwajibkan para pedagang menyiapkan 2 karung atau tempat sampah untuk pemilahan. Selanjutnya sampah yang sudah dipilah akan dikumpul, lalu pada waktu tertentu akan diangkut oleh petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat.

Kita beralih ke berita lainnya. Pameran seni rupa bertajuk Zaman Semono digelar di Galeri Perbangkara Lantai 2 Surabaya pada 3 hingga 10 Mei 2026. Sebanyak 15 seniman dari kelompok berupa yang ada menampilkan sekitar 25 karya yang mengangkat tema nostalgia kritik sosial hingga refleksi diri. Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Tema Zaman Semono dipilih sebagai wadah untuk mengangkat ingatan masa lalu sekaligus menjadi ajang silaturahmi para perupa yang merupakan alumni seni rupa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Salah satu seniman Nyoman Putra menyebut pameran ini menjadi ruang bebas bagi para perupa untuk mengekspresikan gagasan mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: aku Jeget Bulan mau ngajakin teman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kenapa sampai detik ini udah 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya, RRI Denpasar belum nongol, belum ada bersama kita. Di manakah dia? RRI Denpasar, kita masih menunggu sambungannya bersama dengan RRI Denpasar untuk siang hari ini, Abang Poknya Baben Cangcing. Dan yang pasti yang mau ikutan seperti biasa ya, boleh nanti di WhatsApp-nya kita di 0812 1123 4928, atau boleh juga nanti di teleponnya kita di 021 35 04 510. Harusnya siang hari ini kita bersama dengan RRI Denpasar dengan tema Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Dan kita nanti bakal menghadirkan narasumbernya, Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom Mkom, founder dari nusaheritage.id ya. Dan di sana nanti bakal dipandu oleh Pande Mahendra, Bang Po. Berbicara tentang kebudayaan, kalau di Bali, wih, lengkap komplit banyak ya Bang Po ya, dan masih tetap lestari sampai saat ini. Kalau memang pengen melihat daerah yang masih tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan aslinya ya, kita datang ke Bali ya Bang Po, melihat bagaimana perempuan-perempuan Bali yang masih berkebaya, melihat perempuan-perempuan Bali yang masih kepura, yang masih membawa persembahan, membawa sajian ya Bang Po ya, perempuan-perempuan Bali yang masih alami dengan gaya-gaya alaminya, dengan kebudayaan aslinya ya Bang Po ya. Kita masih menunggu dari RRI Denpasar. Kenapa? Ada yang salah? Enggak tahu. Ya udah. Salah itu. Salah nomor apa? Salah kode ya, salah kode. Ya udah enggak apa-apa, yang penting kita masih menunggu bersama dengan RRI Denpasar. Sebentar lagi barangkali, kalau gitu kita kasih satu lagu dulu sambil kita menunggu hubungan dengan RRI Denpasar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, dan alhamdulillah kita sudah bisa melihat di layar Zoom ya, RRI Denpasar. Di sana sudah terlihat rekan Pandu Mahendra ya. Kita sapa dulu, tapi jauh banget ya. Ya udah kita sapa dulu ya. Halo. Eh, sebentar.
2: Tapi jauh banget ya.
1: Ini suaranya masih masih bolak-balik. Suaranya belum bisa kita terima dengan baik ini. Udah masih mantul-mantul ini suaranya. Oke, saya coba lagi ya. Halo, selamat siang. Malah gak ada suaranya. Suaranya gak kedengar, Pande. Beli Pande, suaranya belum terdengar sama kita di sini. Sepertinya itu masih di mute Zoom-nya ya. Kayak nunggu pacar gitu ya dari tadi ya. Halo, beli Pande. Tapi di sananya, di Zoom-nya itu masih di mute ya. Yang mau bergabung jangan lupa untuk Jakarta di 02.
2: Selamat siang.
1: Tapi di sananya, di Zoom-nya itu masih di mute ya.
3: Ya.
1: Masih balik lagi ke AY-nya suaranya. Tuh. Kayak mau DJ aja kayaknya. Enak deh kalau di DJ-in ya.
2: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang, Bli. Tapi suara AY masih balik-balik lagi ke AY-nya.
2: Selamat siang.
1: Nah, tuh, selamat siang. Suaranya belum bisa maksimal ya. Suaranya masih balik-balik, Abang Po. Suara AY yang AY kirim ke sana dibalikin lagi ke AY. Oh. Suaranya Bli Pande udah datang ke sini dibalik lagi ke sono ya. Kita coba lagi ya. Lagi ke AY. Nah, tuh kan masih. Yang mau gabung nanti tema kita jangan lupa Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara bersama dengan Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom dan Mkom Founder Nusa Heritage. Ayo coba lagi ya. Halo, Ari Indra Iswara Eskom dan Mkom Founder Nusa
2: Heritage. Baik, selamat siang.
1: Lagi ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Tapi suaranya masih bolak-balik.
2: Selamat siang.
1: Lagi ya. Suaranya belum bisa maksimal ya, Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Mungkin sembari kita menunggu dari Bali, kita kasih lagu dulu ya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita mencoba lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande Mahendra. Halo Pande. Lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande. Oke, kalau begitu mungkin bisa dicoba Pande Mahendra langsung ngobrol sama narasumber kita, Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadir. Halo Pande, silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak ada. Ini masih belum bisa optimal ya. Untuk sementara sambil menunggu bersama dengan RRI Denpasar, RRI Denpasar boleh terus mencoba.
2: Untuk sementara sambil
1: Aye mau terima dulu telepon di 0213504510 atau di 0812 1123498. Halo, selamat siang.
3: Terima dulu.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dengan siapa di mana?
3: Dan Edo, Bandar Lampung Panas.
1: Oke, di Bandar Lampung, silakan. Di mana?
3: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Ini yang lagi kurang sehat nih hubungan kita bersama dengan RRI Denpasar.
3: Iya benar, pantas kan hatiku tuh gelisah loh, Pak. Ternyata belum tersambung.
1: Ah masa, iya. Yang penting kita happy deh, Bang. Bang Edo, apa kabar?
3: Jelas dong, alhamdulillah, wawai.
1: Wawai, Nah, Bang Edo mungkin boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Belum ternyata Bang Edo, kita masih menunggu ya.
3: Masih kok.
1: Masih
3: ya. Yang penting hatiku galau-galau put, yang penting udah ada rasanya gitu,
1: Pak. Oke dah kalau gitu, baiklah. Bang Edo mau nitip pertanyaan apa ini seputar temanya kita?
3: Ya mau lah, Pak. Nih, yang ke satu.
1: Apa yang pertama makna? Bukan yang ke satu. Ya, yang pertama.
3: Yang biar yang ketawa lo, biar kok enggak gelisah.
1: Iya, iya. Ayo mah kagak gelisah, Bang.
3: Ya dah, yang pertama deh. Website Nusa Heritage ya.
1: Ayo ya Allah ya Allah. Nusaheritage.id gitu cara bacanya. Ya itulah pokoknya. Ya.
3: Didukung tokoh penting siapa aja yang terlibat di dalamnya itu, Pak. Itu satu.
1: Oke, okay, tokoh pentingnya siapa aja?
3: Terhadap kurikulum MULOK di Bali atau bisa inovasi jenis kebudayaan Bali yang bakal nyimpun di website. Gitu aja, Pak.
1: Gitu aja.
3: Nah, makasih ya, Pak. Kita enggak galau-galau lagi, Pak.
1: Yo.
3: Salam sama Denpasar ya.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Ya, selamat siang Pak Nova.
1: Selamat siang Uli Pande.
4: Gimana? Maaf, ini ada gangguan teknis sedikit.
1: Enggak apa-apa. Ayo maklumin. Ya udah, karena waktu kita sudah berlalunya banyak, Uli Pande ya kasih kesempatan dulu ngobrol sama narasumber kita. Silakan, Uli.
4: Baik, terima kasih Pak Nova Kalista di RRI Jakarta. Baik, selamat siang menjelang sore rekan-rekan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jumpa kembali bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah dengar Anda di Suara Budaya Nusantara bersama Insinyur Ide Bagus Ari Indra Iswara Eskom Enkom. Beliau adalah founder nusaheritage.id. Nah, dan untuk topik ya, seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Nova yang berada di Jakarta, Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Nah, seperti napi dan seperti apa, kita langsung saja ke foundernya langsung. Kami persilakan Pak Ide Bagus Ari Indra Iswara.
5: Oke, baik. Nggih, cek. Sudah masuk kah suara saya?
4: Sudah.
5: Oke,
4: sudah.
5: Nggih. Terima kasih Pak
4: Dede.
5: Pak Dede ya? Pak Dede. Oke, jadi di sini di nusaheritage.id mungkin ini adalah sebuah platform ya Pak Dede ya. Jadi ini adalah platform yang dimana dibangunnya itu mulai dari kegelisahan gitu Pak Dede. Kegelisahan di mana waktu itu kami atau saya di awal itu adalah mau cari data kebudayaan gitu. Mau cari data kebudayaan yang detail dan apa ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kami cari-cari dari kemana-mana gitu ya, mulai dari pemerintahan sampai internet dan seterusnya. Ternyata belum ada tuh yang mengemas di satu objek tertentu, dia detail gitu. Jadi dari A sampai Z-nya itulah. Nah dari sana mulailah kita di nusaheritage.id ini dihimpun, saya menghimpun beberapa teman-teman ya yang sejalan tuh, untuk menginventarisasi secara digital gitu. Jadi kami bertekad membuat sebuah data center kebudayaan Nusantara gitu, makanya namanya Nusa Heritage gitu. Data center kebudayaan Nusantara yang di mana kami melihat kegelisahan kami itu juga ditambah dari kita itu ada di Ring of Fire-nya dunia gitu kan. Jadi ya kalau ada gunung meletus dan ini akan sangat berbahaya banget bagi aset-aset kita yang punya historical. Jadi yang sudah lama, yang udah ratusan tahun, itu bahkan bisa rubuh dalam beberapa menit bahkan detik gitu. Nah dari sana kita mencoba untuk membangun Nusa Heritage ini, menginventarisasi semua itu dalam bentuk yang pertama itu kami buat foto, kemudian datanya itu selain foto teks, ya. Terus setelah teks itu video, kemudian VR, virtual reality, terus ada 3D juga.
4: 3D,
5: ya,
4: yeah,
5: 3D. Okay. Nah kami dari sana target awalnya itu adalah mengumpulkan dulu sebanyak-banyaknya data-data yang ada gitu, sehingga nanti kedepannya bisa digunakan untuk periset-periset kita, para ahli yang ada di sini, untuk menggunakan data tersebut gitu.
4: Sebagai referensi ya.
5: Sebagai referensi, entah itu nanti di apa namanya, dikombin dengan AI gitu ya, atau dikombin dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang gitu. Sehingga sasaran kita itu adalah Gen Z yang ada sekarang gitu.
4: Gen Z
5: ya Pak Dede, karena kalau Gen Z disuruh ke suatu objek purbakala gitu, suruh ke sana paling foto-foto sudah selesai gitu ya. Dan bahkan ya mungkin aja mager gitu, malas gerak gitu. Nah kalau kita udah jadikan digital, paling enggak kita bisa nge-counter berita-berita yang misinformation gitu, dengan data-data ini. Jadi data inilah nanti si Nusa Heritage ini tujuannya pertama adalah menjadi black box dari kebudayaan Indonesia gitu. Kita punya puluhan ribu aset benda dan puluhan ribu juga yang tak benda gitu. Itu sangat kaya banget. Tapi kalau disuruh cari di mana datanya, ya mungkin saat ini sudah mulai dibangun ya. Karena waktu kita membangun itu sama sekali nggak ada.
4: Ada
5: tidak ada referensi untuk mengambil data itu semua. Gitu. Adapun paling teks dan buku. Gitu. Kalau dibilang ada data kita tangible asset ada puluhan ribu gitu. Secara agregat ada, tapi data secara real digitalnya mana, itu belum pernah kami temukan pada saat membangun ini gitu. Nah itu sedikit,
4: itu salah satu tingkat kesulitannya ya pada waktu membangun.
5: Iya, pada waktu membangun itu dan akhirnya kita dari sana start awal kita dari Bali. Kenapa dari Bali?
4: Ini kan bahasanya Nusantara
5: bahasannya. Jadi paling jauh kita data kita sekarang udah ada di Lombok.
4: Di Lombok?
5: Ya. Jadi data dari Lombok sudah ada masuk. Kemudian bentar lagi Sumba kan masuk juga. Datanya itu masih on progress. Karena satu titik di Bali aja. Di Bali kita punya 5.000 sampai 10.000 pura ya. Kalau itu kita pura aja, kita ngomong pura aja. Is sekitar 10.000-an gitu. Itu jangka waktunya lumayan lama gitu. Ya, jadi satu tempat itu kami di Bali untuk pura aja. Contohnya di Pura Samwantigo di Bali, itu cukup besar puranya. Kita mengumpulkan data tangible atau data objek aset, benda yang unmovable, artinya tidak bisa bergerak.
4: Itu yang terwujud ya.
5: Iya, yang terwujud dan dia tidak bisa dipindahkan. Itu 111 objek. Kemudian ada tradisi juga di sana. Jadi setelah kami kumpulin di sini ternyata unik gitu. Setiap pura yang ada di Bali itu punya tradisi, punya tradisi dan tangible asset dan intangible asset itu pasti berbeda-beda. Gitu. Samwantigo kita ada di sana ngambang istilahnya.
4: Ngambang ya.
5: Ya, jadi terus ada ngombak tradisi-tradisi lainnya lah di sana. Itu banyak tradisi di dalam satu titik itu aja gitu loh. Belum lagi kita move ke titik
4: Siat yang Sampian kalau enggak salah.
5: Ya, Siat Sampian benar di sana juga. Nah, itulah kami dokumentasikan. Sampai yang paling unik di sana di Pura Samwantigo itu ada bomo. Bomo yang di angkol-angkol yang paling gede itu, di candi yang paling gede itu, dia bomo ini belum selesai diukir. Jadi ada bagian yang masih belum diukir gitu. Dan itu ada ceritanya gitu. Nah, itu kami simpan dalam bentuk digital dan mereka teman-teman nanti lain bisa tur di sana untuk melihat positioningnya itu. Itu unik banget. Jadi ada cerita di balik itu.
4: Keren sekali. Demikian tadi sudah dipaparkan oleh foundernya langsung. Dan langsung saja untuk sahabat budaya yang pengen bergabung, yuk kita bersapa-sapa di line telepon 223361. Pak Nova.
1: Iya, Bli.
4: Mungkin untuk sahabat-sahabat Rakelan Rai, kalau kita di Bali Rakelan Rai ya.
1: Oh gitu ya.
4: Kalau di Jakarta Mpok,
1: Abang Mpok.
4: Oh, Abang Mpok.
1: Iya, Abang sama Mpok ya. Tadi di WhatsApp di telepon sudah ada yang gabung, Edo yang ada di Lampung menanyakan. Nah, itu sosial medianya dari nusaheritage.id ini apa? Kemudian ada nggak sih orang-orang penting atau pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya gitu katanya?
4: Oke. Mungkin langsung bisa dijawab Niki.
5: Oke, kalau sosial media kami, kita ada di Instagram, kemudian di Facebook, dan ada website juga, semuanya itu nusaheritage.id. Dan di TikTok juga kita ada nusaheritage.id juga. Seperti itu Mbok Nova. Mpok ya?
1: Iya, Mpok, bukan Mbok.
4: Mpok Nova.
5: Benar, Mpok Nova. Nah, kalau dukungan itu ada, Mpok. Jadi kita selama ini collecting data dan ini memang didukung gitu. Cuman secara finansial itu memang kita mencari positioningnya sekarang adalah dari hibah-hibah penelitian, terus dari hibah-hibah kebudayaan gitu. Dan kemarin kita di nusaheritage.id ini kita dapat juara satu nasional, Pak, di ajang Budaya Go yang diprakarsai oleh Kementerian Kebudayaan.
1: Luar
5: pada
1: biasa.
5: Waktu itu. Ya, jadi kita mengalahkan sekitar 600 kontestan seluruh Nusantara lah itu di Bukcan.
1: Luar biasa.
4: Sangat luar biasa.
1: Luar biasa ya.
4: Biasanya nggih.
1: Ya, Bli, Dede mungkin bisa diinfokan lagi lebih pelan lagi teleponnya yang ada di Denpasar berapa yang bisa dihubungi.
4: Baik, Pak Abang Empok yang ada di Jakarta dan di Denpasar, Rakelan Rai yang ingin bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria di line telepon 223361. Baik, selamat siang menjelang sore.
6: Selamat siang. Salam budaya Nusantara.
4: Salam budaya Nusantara. Dengan siapa, di mana? Para
6: Timur juga menjelang sore ya. Dengan Ciguri ya, Bang.
4: Cigu.
6: Iya, ada apa?
4: Apa kabar, Cigu?
6: Kebetulan, Cik. Keng-keng,
4: sabar ya. Cik, sukses.
6: Betul gitu, benar ya?
4: Betul, Cik Guru yang dijamelinge nih, Ci.
6: Ya Bapak lagi ya. Belajar benar-benar gitu ya.
4: Cik Guru yang dijamelinge nih, Ci.
6: Apa itu artinya?
4: Cik Guru sekarang posisinya di mana?
6: Di Jakarta lah.
1: Halo Cigu.
6: Ponopa ini harus apa nih panggilnya Ponopa pakai endel-endelnya blam-blam gitu, Abang.
1: Iya. Lanjut.
6: Kalau ya, Dwi ya. Sorry, maaf.
1: Iya, lanjut, lanjut Cigu.
6: Siapa nih ada sama narasumbernya nih? Boleh ke salam kenal dulu nih.
4: Oke.
6: Okay. Okay. Narasumbernya siapa ya, Bang?
4: Narasumbernya ada dari Nusa Eritix. Beliau adalah Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara.
6: Pokoknya Lapigator lah ya,
4: pokoknya ya. Lapigator. Lucu-lucu, cikgu.
6: Lucu ya. Kalau yang mau bertanyanya, apalagi Nusa Heritage ya, digitalnya. Nah, apakah di Nusa Heritage ini pasti kan ada apa namanya diperkenalkan matemu ya, misalnya apa nih di
4: Press
6: 2026. Ya. Nah, seperti apa itu namanya, apa lagi yang ada di Bali gitu ya? Yang dimaksud itu kan ada diperkenalkan tuh matemu dan Nusa Heritage. Apa
4: ceritanya ya?
6: Susah kali ngomongnya di Detik Press 2026.
4: Di
6: Detik Press. Terus, nah seperti apa nih antara tim usaha Hartike dengan pengolahnya Pura Taman Ayu gitu? Pasti kan ada satu dua pertanyaan aja begitu. Pokoknya navigator saya terus ya. Itu saja dari Siguria. Salam buat semua orang-orang Bali ya.
4: Oke, terima kasih Cik Gu.
6: Banyak, Ponopa juga. Salam selaku sehat. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang menjelang sore.
4: Oke, terima kasih Cik Guria di Jakarta. Baik, itu kami persilahkan.
5: Terima kasih Pak Dede. Jadi Bu Cikgu. Jadi
4: kalau Bu Cikgu kan ibu guru. Double ya.
5: Oke, jadi untuk di Nusa Eritix salah satu produk kami namanya Metemu ya. Metemu itu adalah Primbon Bali gitu, Pak Dede. Jadi kita memang ngerangkul knowledge management di sini di Nusa Eritix sini, dan kami menemukan bahwa ada sebuah knowledge orang Bali zaman dulu dengan lontar-lontarnya itu ternyata ada perhitungan hari lahir dan perhitungan kecocokan hari lahir.
4: Oh ya, oke, okay, oke.
5: Okay. Makanya kita bersama mahasiswa saya di Instiki, saya membuat aplikasi namanya Metemu.
4: Metemu.
5: Ya, Metemu ya. metemu.nusaheritage.id gitu. Metemu ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ya bisa digunakan untuk cek kecocokan gitu. Apakah tanggal si
4: cewek
5: dan cowok ini serasi enggak? Kita cek itu berdasarkan
4: lontar-lontar
5: Bali ya. Nah, nanti itu bisa menjadi referensi.
4: Okay.
5: Dan di sana juga kita bisa ngecek tanggal lahir kita itu bagaimana fluktuasinya di tahun atau di umur kita yang sekarang ini, kita berada di posisi 0 kah atau di 1 kah atau 4 atau 8 ya,
4: atau tertingginya berapa? 8.
5: Okay. Nah, itu ada
4: apa tuh Neptu sebenarnya ke
5: ya model-model seperti itu, tapi ini dengan ini Balinya
4: karena okay.
5: Itu banyak. Nah, ini akan mau dikembangkan juga yang Metemu ini ke arah ke sosmed ya. Jadi nanti kayak dating apps gitu. Jadi nanti yang cocok dia akan mengumpul gitu kan. Jadi itu untuk mengurangi yang namanya salah pilih. Seperti itu. Ya, cuman kemarin antusiasnya bagus banget ketika kita launching, dan ada anak-anak Gen Z zaman sekarang yang dulunya nggak care tentang apa itu tradisi. Dengan Metemu ini bahwa dia tahu, oh ternyata ada loh knowledge zaman dulu yang masih relevan untuk zaman sekarang.
4: Sekarang ya.
5: Itu yang mereka tangkap waktu itu.
4: Oke.
5: Seperti itu Pak Dede.
4: Oke, okay. Kita ke Bu Cikgu tentang Taman Ayun gimana nih?
5: Taman Ayun, oke. Taman Ayun itu adalah proyek kami bersama mahasiswa juga dan bersama pengelola Taman Ayun. Kita collecting data di sana, kita collect beberapa data di sana, jadi kita buatkan Taman Ayun itu dalam bentuk 3D-nya, kita capture. Untuk 3D-nya, kemudian di sini setiap apa namanya pelinggih itu ada deskripsinya masing-masing.
4: Okay.
5: Kemudian ada fotonya juga. Kita buat itu sebuah virtual reality tour gitu. Jadi orang-orang itu nanti pengin tahu di area dalam
4: Taman
5: Ayun itu kan tidak semua orang bisa masuk kan. Nah itu bisa tour. Seolah-olah dia ada di dalam.
4: Gitu.
5: Okay. Bahkan mau sembahyang nih, aku mau sembahyang dari Jakarta gitu, nggak sempat ke Taman Ayun, yaudah pakai ini aja. Seolah-olah kita bisa pakai kacamata VR, kita duduk dan kita berada di depan pelinggih, pas itu bisa.
4: Luar biasa sekali,
1: nih. Keren, okay. Keren. Beli Dede.
4: Ya,
1: ya, gantian ya. Tadi soponnya dari Bali, sekarang ke Jakarta ya.
4: Silakan Jakarta.
1: Oke, walaupun tadi yang masuk orang Jakarta sebenarnya ya, enggak sih? Halo, selamat sore.
7: Selamat siang jelang sore.
1: Iya, selamat siang jelang sore. Silakan Tete Dinda.
7: Iya, betul. Sebentar. Oke, selamat siang jelang sore. Om Swastiastu, Bli Dede.
4: Om Swastiastu, Tete.
5: Om Swastiastu.
7: Rajang siang.
4: Rahajeng. Kemantan sampurna daging siang malingi.
7: Siang jelang sore ya, Bli Dede ya. Narasumbernya siapa, Bli Dede?
4: Narasumbernya Ida Bagus Ari Indra Iswara, Eskom Mkom.
7: Beli atau bapak ini beli tidak bagus. Okay. Tidak bagus pun apa gatreneng.
5: Beci
7: mantan ya juga dari Bogor ya beli.
4: Niki Tete Dinda pinter pinter sekali Niki bahasa Bali.
1: Orang Bogor pernah terdampar di Bali soalnya. Beli. Ya.
7: Pernah terdampar 10 hari hanya yeah. 10 hari di
1: pernah
7: hari
1: dihanyutkan gitu. Ombak dan nyampe tuh di pulaunya. Oke, okay, lanjut Tete.
7: Ya, beli Ida Bagus untuk Nusa Heritage ya. Apakah yang berkunjung baik virtual maupun fisik itu hanya saudara-saudara kita di Bali? Maksudnya yang orang Bali begitu, itu yang pertama. Bagaimana dengan wisatawan mancanegara pastinya itu? Sudahkah ada perhatiannya untuk berkunjung baik virtual maupun fisik ke Nusa Heritage? Sepertinya itu aja beli pertanyaannya.
1: Oke, baik Tete, terima kasih yuk.
7: Bagus, salam tanggapannya dan Bli Dede. Matur sepuluh, rajang siang.
4: Rajang.
1: Nah tuh,
4: oke.
1: Silahkan mungkin langsung dijawab.
4: Bisa langsung ditanggapin gitu.
1: Iya.
5: Siap, terima kasih Pak Dede, izin Pak.
1: Nah, iya.
5: Tete,
1: iya.
5: Jadi tadi apakah gimana sih cara berkunjung gitu ya? Nah kalau di nusaheritage.id ini, jadi ini di posisinya sekarang di open, masih di open, tapi beberapa tempat yang memang diizinkan untuk di open informasinya. Itu kalau yang tidak kami memang keep gitu ya. Nah, tapi untuk berkunjung di nusaheritage.id ini tentu saja harus register dulu.
4: Okay.
5: Di website kami, kemudian bisa memanfaatkan nanti VR tour, jadi virtual reality tour. Kita bisa dari manapun, dari HP, dari laptop, dari Oculus, itu bisa. Untuk touring di data-data yang kami miliki gitu. Saat ini kami punya 37 site virtual reality tour dan objek warisan benda itu 1949 data. Kemudian untuk yang tak benda kami punya 27 karena yang tak benda ini agak susah untuk kami collecting, karena harus melibatkan orang banyak dan melibatkan orang-orang yang memang pakar di dalam itu. Jadi tradisi-tradisi itu kan kita nggak boleh sembarangan.
4: Iya, betul.
5: Ya, jadi itu memang perlu pendekatan yang beda dibandingkan dengan kita hanya foto saja atau video aja gitu. Dan kita kalau foto posisinya sekarang di 5.200 foto dari seluruh site yang kita ambil, dan ada 40 video dan 265 objek 3D. Jadi seperti itu nih Dede. Dan kita ada kategori budaya benda ya. Jadi kita yang kita capture saat ini dan ada datanya itu adalah pura, terus museum. Ya, kita ada museum, kemudian ada galeri, terus ada kongco juga. Kemudian puri dan ada gereja gitu. Nah, kami juga masih menelusuri ada masjid yang tua di Singaraja, itu stylenya masih gapura Bali dengan apa ya, tempat mimarnya itu ada ukiran-ukiran Bali gitu. Nah, itu kami sedang processing ke sana gitu. Dan ada juga pura yang ada apa ya, kalau di itu letaknya di Bangli, di dalam pura itu ada tempat untuk sholat. Ya, itu dalam langgar namanya di Bangli. Nah, itu sedang kami juga jajaki untuk bisa di inventarisasi dalam bentuk digitalnya gitu. Karena itu adalah sesuatu yang unik dan perlu orang tahu juga. Jadi Bali itu tidak hanya di Batur aja yang yang Cina dengan Bali, ternyata Muslim dengan Bali juga ada.
4: Itu Dede pernah mendengar kalau di orang di seputaran Bangli mengatakan ke dalam Jawa.
5: Ya benar, dalam Jawa.
4: Karena ada perpaduan budaya ya, Bali dan Jawa Muslim.
5: Ya benar. Keren sekali sih, makanya kita bisa telusuri untuk Nusa Heritage itu. Kita kalau secara fisiknya, kalau berkunjung, kita ada di kampus Instiki. Jadi kita ada di sana, kita disupport oleh Instiki dalam hal ini. Karena ini adalah merupakan bagian dari riset-riset dosen dan mahasiswa ya, yang kami kurasi dan kami publikasi dalam bentuk Nusa Heritage ini.
4: Gitu. Luar biasa sekali.
5: Seperti itu Adi.
4: Demikian Pak Nova.
1: Luar biasa. Baik, kalau begitu kalau masih ada dari Bali silakan beli.
4: Kembali kita akan buka di 0361223361 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Yuk kita bersapa-sapa Ria. Selamat siang. Menjelang sore.
8: Selamat siang, Bang Pando.
1: Beli Pande.
4: Pande.
1: Gak apa-apa, lidah orang Sumatera memang E-nya keras, Pande, gitu kan.
8: Salah baca atau gimana tadi?
1: Pande.
4: Pande.
8: Selamat siang, Ponopa. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
8: Kamu Lampung, Kota Agung. Ini jangan sampai Abang Masumnya.
4: Dengan
5: Bagus Ari.
4: Ida Bagus Ari.
8: Iya, selamat siang Bang Ida Bagus.
5: Iya, selamat siang.
8: Saya ini bosan di penodio nih kan di digital ini. Saya belum tahu nih yang saya baca ini, saya menyerah ada bacaan Tangle dan Intangle itu.
5: Iya. Tangible dan intangible.
1: Tangible kan. Intangible bukan Tangle. Oke, oke, Bang.
8: Dan Intangle.
1: Siap, siap. Nanti kita luruskan ya.
8: Ibarat begitu, sinonimnya gitu.
1: Oke, siap.
8: Tadi kan di singkat aja gitu.
4: Supaya lebih gampang dimengerti gitu mungkin maksudnya Bang ya.
1: Iya. Oke.
8: Siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi itu Bang Bli Dede harusnya ada artinya di bawah ya. Tangible dan intangible itu apa, bentuk fisik dan tidaknya gitu ya. Ya, silakan Bli Ida menerangkan barangkali.
5: Baik. Jadi kalau tangible dan intangible itu di dunia kebudayaan, terutama di Eropa sana yang sudah mengenal, itu kalau kita bahasa Indonesia kan, kalau yang tangible itu adalah warisan budaya benda.
1: Benda, iya. Ya,
5: jadi di tangible itu juga kita ada dua kaki lagi di bawahnya, ada yang bisa dipindahkan dan ada yang tidak bisa dipindahkan. Jadi kalau yang bisa dipindahkan seperti patung, lukisan, gitu, barang-barang pernak-pernik kecil-kecil, gitu, itu masuknya di movable asset.
4: Nah, artinya bisa dipindahkan.
5: Bisa dipindahkan. Kemudian yang satu lagi yang unmovable itu seperti bangunan-bangunan. Jadi pura, Candi Borobudur, Prambanan itu kan nggak mungkin kita pindahin dalam sekejap waktu ya. Candi Roro Jonggrang mungkin. Gitu. Nah, sedangkan kalau intangible itu adalah hal yang tidak tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan gitu. Jadi seperti
4: tak benda.
5: Ya, yang tak benda. Jadi bukan yang benda mati ya. Jadi kayak tradisi-tradisi
4: tradisi.
5: Itu. Ya, jadi kalau di sini kita di Nusa Irite tradisi yang udah ke capture itu ada kayak tuak jake. Bagaimana orang nuakin buat tuak dari jake ya. Jadi minuman tradisional itu.
4: Kok Nepok Nova tahu tuak?
1: Tahu, tahu. Tahu. Tapi enggak pernah.
5: Perlu dicoba itu, Pak.
1: Ya tahu ya.
5: Terus ada ngambeng ya, kalau di sini ngambeng itu anak-anak kecil ya di
4: meminta-minta sebelum sebelum
5: piodalan ya,
4: terlaksananya piodalan
5: ya. Jadi
4: piodalan itu upacara suci, upacara yadnya yang diselenggarakan
5: setiap 6 bulan sekali itu.
1: Oh, berarti bukan turunan Belanda, bukan?
5: Bukan.
1: Ya kan zaman Belanda sering banget disebut feodal gitu kan ya.
5: Bukan.
4: Tradisi ini.
1: Oh, itu tradisi.
4: Artinya,
1: ya.
4: Artinya di suatu pura ada namanya Pura Samuan III yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, sebelum dilaksanakan upacara yadnya di pura tersebut, nah para anak-anak ini melaksanakan suatu tradisi, dia itu ngambang namanya. Nah, ngambang ini dia minta-minta sumbangan ke rumah warga yang ada di sekitaran daerah Gianyar, Bedulu itu nama tempatnya. Nah, dan itu wajib untuk diberikan. Nah, karena hasil dari ngambangnya, hasil dari ngambang itu dipergunakan untuk kebutuhan yadnya yang ada di Pura Samuan III.
1: Dah kalau sekali. Luar biasa. Oke deh, ini waktunya sudah mau ke pukul 2. Barangkali
4: pukul 3 sore di Bali.
1: Oh iya, oh di sana udah pukul 3 ya. Saya lupa.
4: Pukul 15 udah hampir, Indonesia bagian tengah.
1: Udah hampir pukul 15 ya, Bli ya. Singkat saja apa yang menjadi penutup obrolan kita untuk sore hari ini, silakan Bli.
4: Oke, itu Wintem jadi apa ya, singkat kemantannya.
5: Jadi yang selalu saya bawa dari dulu gitu, saya sebenarnya takut akan mengerjakan hal-hal seperti ini gitu. Jadi menginventarisasi itu akan banyak keluar tenaga, pikiran dan segala macam itu. Tapi saya itu lebih takut kalau anak cucu saya itu nggak tahu tradisi yang ada di Indonesia dan bahkan di Nusantara ini. Seperti itu. Terima kasih.
4: Baik.
5: Pak Dede dan
4: luar biasa sekali. Terima kasih, saya selalu Pak Nova.
1: Iya, iya. Kalau beli Dede kan ketakutannya adalah ketemu sama setan dan gundurwo ya.
4: Bukan takut lagi, setannya yang takut. ini tuanku.
1: Kalau beli Ida kan luar biasa, beli Ida bagus, ketakutannya adalah generasi-generasinya tidak mengenal lagi yang namanya budaya ya.
4: Tradisi.
1: Tradisi ya. Keren, luar biasa. Tapi memang begitu ya. Siapa lagi yang menurunkan dan meneruskan kalau bukan kita ya.
4: Apalagi saat ini kan di zaman serba digital.
1: Iya benar,
4: Pak Nova.
1: Iya betul. Takutnya hilang begitu saja gitu ya. Oke deh, Blida luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga niat baiknya dikabul ya.
5: Siap.
1: Iya, Blida deh. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Nova, sehat selalu.
1: Amin. Ya sebenarnya saya agak kurang nyaman ya dengan suasana seperti ini kita bertemu gitu ya. Suaranya tidak begitu mesra gitu loh. Ya tapi mau apa dikata. Terima kasih banyak, salam buat teman-teman yang ada di RRI Denpasar ya.
4: Salam, terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di RRI Jakarta.
1: Baik. Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Jumpa lagi kita lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Raya, terima kasih Eca. Dan kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri, namun jangan kemana-mana. Ayem tetap kawal Pro 4 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: 540 AM Rompat, Suara Budaya Bandung. Kaum Dangus, yang ini Bang John kembali lagi ya, ditemani dengan Kang Web. Kita sapa dulu Kang Web. Apa kabar Kang Web?
2: Alhamdulillah Bang John, kabar baik Bang John. Semoga Bang John juga kabar baik ya.
1: Amin, selalu baik sih ini Kang Web.
2: Alhamdulillah. Gimana?
1: Gimana apa nih Kang Web?
2: Sehat lahir, sehat batin?
1: Sehat lahir dan batin.
2: Sehat pasek, fisik, pesak?
1: Apaan tuh pesak?
2: Saku.
1: Oh, saku sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat itu Kang Web. Meskipun ya di ujung-ujung tanggal tua nantinya tetap harus sehat.
2: Sekarang masih muda.
1: Ya, ini masih sekarang muda. Masih tanggal muda.
2: Belum ada tanggungan lah.
1: Iya, benar. Tapi tetap tanggungan ada.
2: Tanggungan
1: diri sendiri.
2: Gimana Bang John, ada informasi apa hari ini?
1: Informasi nih dari DLH Kota Bandung yang memastikan 18 insinerator aman beroperasi.
2: Apa?
1: Insinerator.
2: Insinerator itu apa?
1: Insinerator itu alat untuk pengelolaan sampah.
2: Oh, inisiator bukan lah.
1: Insinerator. Inisiator mah penggerak.
2: Gerak.
1: Ya, penggerak suatu apa
2: yang
1: gitu.
2: Tor-tor gitu ya.
1: Tor-tor itu mah itu tarian
2: tutor.
1: Adat Batak. Tutor itu mah
2: kan penggerak sama.
1: Beda.
2: Kalau ada yang tor-tor berarti penggerak ya, motor.
1: Oh, mungkin ya. Terus, bisa jadi di aplikasi
2: seperti lagi, itu. Tor.
1: Tor monitor ketua.
2: Tor monitor.
1: Nah, ini berbicara dari Dinas Lingkungan Hidup
2: ya.
1: Kota Bandung memastikan sebagian besar insinerator pengelola sampah milik pemerintah kota dinyatakan aman untuk beroperasi setelah dilakukan pengujian emisi oleh lembaga independen.
2: Ya.
1: Dari total 19 unit insinerator yang dimiliki, sebanyak 18 unit dinyatakan memenuhi baku mutu lingkungan, sementara 1 unit lainnya masih memerlukan perbaikan teknis. Jadi sampah-sampah yang diangkut tuh bakalan dikelola lagi jadi pakai insinerator, dan insineratornya itu udah dipastikan aman kawan.
2: Aman ya. Itu sampahnya mau dibikin apa sih?
1: Yang pasti kayak di daur ulang gitu, kayak di kompos itu kan kayak digiling lagi atau apa gitu, kurang lebih seperti itu.
2: Sekarang memang di mana-mana sampah daruratnya, bukan darurat sampah. Sampah darurat,
1: sampah ya. Mah darurat menyebabkan ya kalau banyak di mana-mana ya seperti yang kita tahu banjir. Kalau sudah hujan deras
2: itu harus gimana ya caranya?
1: Caranya itu tadi
2: supaya tidak ada sampah kayaknya yang plastik-plastik ya.
1: Kayaknya kita harus membekali dari rumah sih kayaknya itu. Kalau kita mau belanja, kita sediain dah kantong apa kantongannya yang bisa yang kita bawa untuk belanja gitu. Jangan lagi kalau kita belanja nggak ada bawa apa-apa dari rumah.
2: Apa
1: jadi
2: sekarang,
1: mengandalkan plastik gitu. Jangan.
2: Hidup tanpa plastik bisa dah ya?
1: Sebenarnya sih bisa nggak bisa, tapi kan kebanyakan Kang Web nih ya.
2: Gimana Bang John?
1: Gimana bilangnya ya? Karena ada kan beberapa kayak makanan atau apa gitu memang dikemasnya pakai plastik.
2: Ya
1: nggak bisa dikemas pakai bahan-bahan
2: sekarang memang itu. Zaman sudah berubah. Kalau kita kembali ke zaman dulu mungkin banyak nggak bisa mungkin ya.
1: Ya tapi kembali kita lagi sih kalau sampah mah kita harus yang kesadaran diri dulu kita kadang, sendiri
2: kadang-kadang jangan. Contoh kalau plastik permen kecil saja itu kan permen kecil, kadang-kadang anak-anak juga di mana buangnya.
1: Nah itu perlu.
2: Itu kalau satu itu nggak apa-apa satu maunya. Tapi kalau yang buangnya 1000.
1: Iya benar. Tapi kan kalau anak-anak mah kita kasih pembekalan dari dinilah sejak dini. Yeah. Kita kasih tahu ini sampah plastik ini bakalan susah dikelola dan akan menyebabkan seperti ini. Jadi sampah itu harus kita buang pada tempatnya.
2: Ya,
1: gitu.
2: Itu sebenarnya persoalan yang klasik ya.
1: Tapi
2: pelaksanaannya memang harus terus diingatkan, diingatkan gitu.
1: Nah, kalau Kaum Dangu nih seperti apa nih kalau sampah di rumahnya? Apakah ada yang kelola atau?
2: Kalau Mang Wemes sudah ada tiga tong sampah di dapur.
1: Oh ya gitu. Ya,
2: mau kresek, potong sampah ada tiga. Yang satu organik, yang kedua bungkus-bungkusan, terus plastik, yang ketiga tempat itu kalau ada mineral.
1: Oh, botol-botolan atau mineral, gitu.
2: Khusus botol.
1: Kalau botol kaca gimana tuh, Kang?
2: Botol kaca itu misah lagi. Kalau ada kan jarang itu,
1: Mas. Iya, benar-benar.
2: Jarang.
1: Benar.
2: Kadang-kadang kalau ada yang pecah, memang itu dipisahin lagi.
1: Iya, iya, iya.
2: Jangan sampai campur. Nanti kalau yang organik juga ada yang ngambil.
1: Oh, itu yang kayak yang kemarin kita bahas.
2: Ada yang ngambil setiap 3 hari gitu, kemarin atau 2 hari lah.
1: Iya, iya.
2: Suka ada yang pakai roda ke rumah.
1: Karena di kosan saya juga itu sampahnya memang harus

0: rongsokan.
1: Iya iya iya, nanti dijualnya sama loak.
0: Itu kita kasihin aja itu mah. Ke mereka gitu.
1: Iya iya iya.
0: Misalnya ada botol mineral, botol-botol lah pun mah yang dari plastik, itu dia suka nanyain. Bu, udah ada? Udah satu karung kasihin.
1: Iya, iya,
0: tuh enggak
1: iya,
0: enggak dijual, kasihin aja. Iya,
1: nanti dianya bakalan jual ke
0: mereka ya.
1: Ke loak-loak gitu ya.
0: Sebenarnya kalau itu efektif kan. Kalau semua di gitu dipilah. Udah ada ambil masing-masing.
1: Iya, benar. Nah, kaum undangu jangan apa ya, jangan suka buang sampah sembarangan.
0: Udah diwadahin, tinggal kita aja memilah, memilih sampah yang seharusnya, misalnya kalau buat botol kan ada yang perlu,
1: ya, benar.
0: Ada yang memerlukan.
1: Ya bisa, kalau kayak botol-botol itu bisa kita bikin kerajinan tangan lagi nggak sih,
0: Kang? Tangan lagi kalau mau kita kreatif. Sebenarnya mah kalau di mulai dari diri kita, dari keluarga itu tidak ada yang tidak bisa.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya bisa.
1: Bisa.
0: Tapi itu tumbuh lagi kesadaran kita.
1: Iya.
0: Kesadaran
1: dan niat.
0: Niat itu yang kan niat mah baru niat juga sudah dapat pahala.
1: Kita bangun tidur aja harus ada niat nih kan, Kang Web.
0: Mau kemana ya?
1: Iya, benar. Mau mandi dulu atau mau langsung tidur lagi?
0: Yang tidak ada niat apa?
1: Yang enggak ada niat itu mah
0: lapar.
1: Iya, tiba-tiba suka lapar, benar.
0: Mau makan lah, enggak.
1: Iya, iya.
0: Langsung spontan.
1: Iya, benar. Wah, udah keroncongan nih padahal enggak niat lapar gitu. Ya udah deh, itu deh kaum undangu, jangan suka buang sampah sembarangan karena itu. Sampah itu susah untuk diberantas, apalagi sampah plastik kan susah untuk dikelola lagi. Jadi kaum undangu pintar-pintar untuk memilah sampah di rumahnya.
0: Nah, itu.
2: Minta cabenya ya.
3: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
3: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
4: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal.
2: Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
5: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Bandung.
3: Es Lilin Ma.
4: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Baik, kaum dangu, masih bersama Bang John dan juga Kang Uweb ya di pada siang hari ini. Ada info lagi nih dari Bang John dan juga Kang Uweb. Kalau di sini yang Bang John baca, katanya Pemkot Bandung siapkan program olahraga 3 kali sepekan untuk siswa, Kang Uweb.
2: Oh, olahraga?
1: Iya, olahraga.
2: 3 pekan maksudnya gimana?
1: 3 kali dalam sepekan.
2: Oh, 3 kali 3 pekan. Tiga dalam kali, sekali gitu.
1: 3 kali dalam sepekan.
2: Berarti dalam satu minggu siswa, tiga kali olahraga.
1: Mungkin kalau dulu kan itu jam olahraga di sekolahan kan 1 kali seminggu. Hmm. Mungkin jadi ditambah jadi 3 kali.
2: Oh, 3 kali. Itu tujuannya untuk apa, Bang? Ada enggak?
1: Tujuannya di sini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan katanya di sini berencana meningkatkan frekuensi olahraga bagi siswa sekolah di Kota Bandung menjadi 3 kali dalam sepekan. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk mencegah sejak dini meningkatnya kecenderungan obesitas pada anak-anak usia dini, pada usia sekolah.
2: Sampai sana ya. Banyak, mungkin banyak anak-anak sekarang yang gendut-gendut mungkin.
1: Tapi bukannya kalau gendut itu sehat, kelihatan sehat,
2: Kang Uweb. Kalau terlebihan, kalau berlebihan kan obesitas
1: namanya. Iya sih, benar.
2: Jadi obesitas tidak sesuai dengan umur kayaknya. Jadi kan biasa kalau kita ditimbang, kan misalnya ditimbang tingginya berapa, umurnya berapa, beratnya berapa, itu untuk menyesuaikan apakah sempurna tidak. Misalnya umur 12 teh beratnya harus sekian,
1: normalnya sekian,
2: gitu. Kalau lebih itu termasuk kalau kita juga kalau perut buncit ini kenorin perutnya kecilin karena disesuaikan dengan tinggi badan kemudian berat badan umur juga kan gitu. Anak suka ditimbang nih kan. Kalau kita di posyandu kan anak perkembangan pertumbuhan kembangnya suka dikontrol. Misalnya anak 2 bulan tingginya harus sekian, beratnya harus sekian. Atau mungkin yang 12 tahun, misalnya 12 tahun beratnya 1 kintal kan enggak?
1: Itu enggak mungkin juga mungkin sih. Juga.
2: Begitu. Misalnya Bang Jan berapa tinggi? Sekarang 160 misalnya.
1: 171.
2: Paling beratnya di 55 atau 60.
1: Itu kekurusan.
2: Ya, atau 60 mungkin.
1: Yang aku tahu sih ini ya Kang Web. Kalau tinggi badan itu kalau mau berat idealnya dikurangi 110.
2: Nah, kayak gitu berapa misalnya?
1: Nah, kalau 171 berarti berat badan aku harus ada 61.
2: Ya, 61. Itu kan normal misalnya. Normal, sesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan kan, cuma dua itu.
1: Nah, ini kan ceritanya olahraga nih.
2: Nah, olahraga ini tujuannya mungkin ke sana. Yang tadinya 12 tahun teh harus berapa? Berarti 12 tahun.
1: Kalau 12 tahun belum ada dibilang sih di sini harus
2: misalnya
1: ideal. Kalau 12 tahun kan kalau
2: dibagi tadi
1: 12 tahun itu paling tinggi kita 150 cm ya. Ya kurangin aja palingnya 40 kilo lah.
2: Ini ada yang 80 misalnya.
1: Wah, itu sih itu memang kan berat
2: gitu. Ya. Harus olahraga mungkin gitu.
1: Kalau Kang Web sendiri olahraga
2: tiap hari. Masih,
1: oh, tiap hari.
2: Kan
1: olahraga apa aja tuh?
2: Jalan.
1: Oh, jalan. Saya juga suka jalan sih dari kosan ke kantor. lebih tepat belum bagus. Karena belum punya kendaraan sih.
2: Tapi lebih bagus.
1: Iya.
2: Nanti kalau sering naik kendaraan kurang bagus juga.
1: Iya. Nah, kamu dangu rajin-rajin nih olahraga biar tidak obesitas.
2: Nah, itu ya.
1: Karena ya Pak Farhan aja sudah
2: menganjurkan
1: untuk.
2: Berarti itu setiap sekolah ya?
1: Harusnya setiap sekolah. Nah,
2: tapi baru kebijakan belum diedarin.
1: Mungkin belum terlaksana masih itu, Kang Web.
2: Tapi mungkin yang obesitas atau anak-anak mungkin pada sehat-sehat makannya enak-enak kayak.
1: Iya benar. Kalau kayak dulu mah, apalagi saya.
2: Dulu bukan cuma sama garam, tambah air teh,
1: iya,
2: sudah
1: benar.
2: Jadi hangen.
1: Iya kan? Enak. Air tehnya yang hangat tapi yang hangat. Jangan yang dingin.
2: Kalau sekarang kan apa yang tidak ada?
1: Benar.
2: Pegang HP juga. Makanan nyamperin ya.
1: Iya benar itu. Aduh jadi kemana-mana kita obrolannya nih Kang Web.
2: Iya kan obesitas itu tergantung pola makan.
1: Pola makan dan olahraga.
2: Iya pola makan.
1: Jadi ini udah suatu kebijakan yang baik lah gitu ya
2: kalau diterapkan gitu misalnya.
1: Iya. Jadi
2: nanti yang tidak obesitas tambah kecil atau
1: kayak saya gitu ya Kang.
2: Sering olahraga enggak juga ya.
1: Iya benar.
2: Bagus ya. Bisa menjaga.
1: Ya udah gitu. Kang Dangu pokoknya itu jangan malas untuk olahraga biar kita tetap sehat.

0: Zaki Satria SE, ya, beliau adalah Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi. Bagaimana sih menurut Akang definisi korupsi dalam konteks ruang pendidikan itu, dan bagaimana upaya anti korupsi sehingga perlu diperhatikan, Kang?
1: Sebenarnya korupsi ini sudah kita anggap sebagai penyakit yang kronis teh, karena memang kegiatan-kegiatan koruptif ini di mana saja bisa terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi sedikit menyoroti berbagai hal yang kami anggap merupakan sebuah potensi-potensi tindakan koruptif yang bisa membahayakan khususnya di dunia pendidikan. Kalau Gempar ini sendiri khususnya menyoroti tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia pendidikan, baik itu di dinas pendidikannya, kemudian di sekolah-sekolahnya. Bahkan kalau berbicara kita mengenai nilai-nilai anti korupsi itu bisa terjadi di lingkungan pendidik, yaitu para guru itu sendiri. Oleh karena itu, Gempar hadir sebagai peran masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam hal ini itu untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Itu minimal ada 9 teh. Dari mulai kejujuran, kemudian ada disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada mandiri, peduli, dan lain-lainnya. Sehingga Gempar sendiri membuat sebuah program ataupun sebuah kegiatan terfokus kepada kegiatan penyuluhan. Karena kami hanya bisa bertindak sebagai kontrol sosial saja.
0: Berbicara tentang korupsi, tidak ada habisnya. Konon katanya benar enggak sih? Indonesia mah udah mengakar cina korupsi, teh.
1: Betul, teteh. Ya, kalau berbicara Indonesia terlalu luas sebenarnya ya. Kita juga dalam sehari-hari kan kalau kita lihat nilai-nilai disiplin itu dalam hal kejujuran, apa kita bisa mengukur diri kita apakah sudah jujur belum.
0: Berarti ada korupsi mah letik-letik.
1: Letik-letik gitu. Sebenarnya kan mengakar ini kalau berbicara tentang keuangan negara itu tidak ada habisnya, teh. Makanya kan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul sangat tegas memastikan bahwasanya setiap anggaran satu sen pun itu tidak boleh dikorupsi artinya. Makanya kan kalau lihat di secara nasional, skupnya nasional, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang koruptif itu sudah mulai dibersihkan. Di Bangka Belitung tentang tembaga, kemudian nikel, itu kan sudah kena tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan sebagainya, itu kan sudah kena. Artinya betul-betul presiden kita ini sangat fokus. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia
0: harus ikut mendukung.
1: Itu sudah wajib mendukung, mensupport dengan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Kaum Dangu, siang ini ada info terakhir nih dari Bang John dan juga Kang Web. Dan infonya itu tentang kesadaran nih, Kang Web.
4: Aluh, etanya.
3: Nah, jadi kesadaran warga meningkat ketika ambulans kini lebih diprioritaskan di jalan raya.
4: Jadi minggir gitu.
3: Iya, minggir atau berhenti sebentar atau ya jalan dibukalah. Jadi diutamakan lagi ambulan gitu. Karena kan di dalam ambulan itu ada yang kita enggak tahu yang darurat gimana gitu. Nah, di sini dikatakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Bandung dalam memberikan prioritas kepada ambulans di jalan raya menunjukkan peningkatan signifikan. Saat ini pengendara dinilai semakin responsif ketika mendengar sirine ambulan, bahkan disebut hampir mencapai 100% dalam kondisi lalu lintas yang memungkinkan. Jadi walaupun sepadat apa, kayaknya udah mulai sadar nih, udah mulai ke pinggir pengendara-pengendara yang lain nih, Kang Web. Nah, kalau menurut saya sih itu suatu hal yang harus dibanggakan sih dari masyarakat Bandung, Kang. Karena kita kan nggak semua orang bisa melakukan seperti itu kan ya. Kayak di beberapa daerah ada tuh yang nggak mengerti tuh kalau itu ambulan darurat, jadi nggak mau untuk mengalah gitu. Nggak, ambulannya nggak dikasih lewat gitu. Jadi kan kalau udah ketika darurat, ya gimana?
4: Iya, ya. Gimana, yo?
3: Gimana ya? Ya pasien yang di dalam kan jadi yang harusnya bisa tertolong, maaf cakap ya, jadi jadi kabar duka kan ya. Jadi kalau warga Bandung di sini sudah tingkat kesadarannya sudah
4: meningkat,
3: meningkat bahkan sudah disebutkan di sini. Sudah kayak hampir mencapai 100% dalam kondisi lalu lintas.
4: Betul. Mudah-mudahan ya.
3: Jadi kalau mendangu, wah, tingkatkan terus nih kesadaran kita. Kita prioritaskan aja, nggak apa-apa, nggak langsung kita terlambat yang bagaimana. Ibaratnya kayak itu sudah menolong juga kan ya, Kang Web.
4: Iya.
3: Jadi kalau kita menolong seseorang kan kita pasti bakal dapat pahala nggak sih, Kang Web? Kita bakal dapat pahalanya juga nggak sih kalau kayak kita menolong gitu kan ya?
4: Dapat itu.
3: Harusnya dapat
4: kesadarannya. Kan? Mudah-mudahan kalau pahala kan tidak bisa kita tentukan. Yang di atas yang menilai.
3: Oh iya, benar-benar. Ya, benar.
4: Itu tergantung kekitanya. Kalau menolong itu jangan pamrih.
3: Iya, benar.
4: Nah, jangan tadi mengharap bahwa itu akan itu menolong kesadaran kita.
3: Ya, nah itu bahwa, tadi kan. Kita udah kayak ibaratnya menolong tanpa pamrih yang kita pamrih. Kasih aja lewat tuh ambulan.
4: Kalau dalam bahasa Jawa, wong asih aja ketara.
3: Artinya, Kang,
4: kalau kita memberi, jangan orang lain jangan tahu. Gitu.
3: Ya, ya. Sama kayak pepatah bilang, jika tangan kananmu memberi, jangan diketahui oleh tangan kirimu.
4: Itu, ya, gitu. Ya, itu ya, kan ya. Kesadaran diri.
3: Ya, benar.
4: Hanya kita yang tahu.
3: Benar-benar, nggak usah harus dipublikasikan sekali.
4: Nah, gitu. Kayak kesadaran gitu kan, kalau orang yang sadar, mah ada yang lewat. Ya tinggal minggir aja.
3: Iya, benar.
4: Tinggal minggir gitu. Biar lancar gitu.
3: Iya.
4: Itu kesadaran itu.
3: Wah, kaum dangu, Bang John mah ikut bangga sama kaum dangu kalau kayak gitu.
4: Iya.
3: Tapi nah, Bang John juga suka sih kalau memang ada ambulan, ya udah apa minggir aja gitu. Jangan kita halang-halangi lah.
4: Iya.
3: Nah, itu info terakhir dari Kang Web dan juga Bang John. Nah, sampai ketemu lagi kaum dangu di hari-hari berikutnya nanti, karena pastinya akan tetap siaran di Pro 4 namun dengan hari-hari yang berbeda. Tapi dan setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada Pro Dangdut yang akan ditemani sama Kapwen juga pastinya, tapi tidak ada untuk karaokean ya seperti hari Jumat. Jadi kaum dangu tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Iya.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Dangdut adalah kita. Kamu dengar dimanapun Anda berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Wei di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di perempat suara budaya Bandung. Dan bagi kamu dangu yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0811 200 1540, dan bisa juga melalui line telepon di 7217043. Mudah-mudahan di sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan selalu berbahagia ya. Nampaknya Bandung sekarang sudah mulai mendung, tapi masih ada cahaya sedikit. Dan kalaupun hujan, semoga hujan barokah bagi kita semua. Terima kasih bagi kaum dangu yang baru saja bergabung dengan Perempat Suara Budaya Bandung. Kita nikmati lagu-lagu dari Perempat Suara Budaya Bandung melalui acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung di Prodangdut Dangdut adalah kita, dan nampaknya kebersamaan kita masih ditemani Bang John.
2: Ya, sekarang sudah berganti posisi nih.
1: Ya, Horas bah.
2: Horas.
1: Jawabnya apa?
2: Rampes.
1: Oh, samurasun itu. Kalau Horas bah,
2: kalau Horas tetap Horas.
1: Horas. Jadi kebaikan kembali kebaikan.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar.
1: Kebaikan dibalas kebaikan.
2: Iya, benar.
1: Artinya apa Horas itu?
2: Horas itu ya kayak kata sambutan doang, kayak sapaan.
1: Oh, gitu. Sapaan. Hmm. Hei, bagaimana gitu? Kabar
2: bukan
1: baik.
2: Horas kayak pagi gitu.
1: Oh.
2: Horas
1: gitu. Horas, Horas. Atau kalau ada di sini makanan namanya uras.
2: Uras.
1: Uras.
2: Kalau di sana keras.
1: Namanya?
2: Bukan namanya. Orangnya.
1: Oh.
2: Orangnya keras-keras.
1: Oh, keras. Coba saya ini keras. Biasanya padahal orangnya baik-baik.
2: Keras.
1: Kayak yang marah.
2: Yang aja keras tapi hatinya mah.
1: Nah, pink.
2: Ya, pink Hello pink, Kitty Hello gitu.
1: Gitu. Bang John gitu sama ya.
2: Gitu.
1: Memang gitu, banyakkan itu karena kebiasaan atau mungkin adat.
2: Benar.
1: Tapi dalam bahasa Sunda bukan adat kakurung kuiga.
2: Artinya
1: ini nanti dijabarkan. Kita sambut sambut dulu kaum dangu yang ingin mudah-mudahan ingin bergabung di line telepon 7217043 atau di 7218075 atau melalui line WhatsApp Bang John di 08112001540. Gitu Bang John. Dan nampaknya cuaca mendung.
2: Mendung-mendung manja.
1: Tapi itu apa artinya
2: mendung? Mendung-mendung manja, tidak mendung-mendung banget gitu.
1: Mendung halus gitu.
2: Iya, mendung halus.
1: Mendung menggugah.
2: Gimana lagi tuh?
1: Mendung menggugah itu menggugah untuk tidur.
2: Wah, kalau sekarang jangan tidur karena ada Prodangdut.
1: Iya. Tapi biasanya kalau kaum dangu mendengarkan Prodangdut, tuh mudah-mudahan
2: langsung
1: terinspirasi bisa semangat gitu.
2: Iya.
1: Di line telepon Prodangdut. Oh, di line telepon mana ya? Dicoba lagi di 7217043 atau ini ada yang masuk lewat
2: WhatsApp.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tabipun.
1: Yapun. Selamat sore Bang Edo. Edo.
3: Sore juga Bang John sama Kang Uwet.
1: Iya, kabar baik di Lampuang.
3: Ah, baik, alhamdulillah, tapi cuaca lagi mendung-mendung nakal.
1: Berarti satu langit.
2: Iya, benar.
3: Sama ya?
1: Sama, ya, selangit.
2: Juga mendung-mendung manja nih Bang Edo.
1: Bang Edo.
3: Oh, di sana manja, Bang.
2: Iya.
1: Sini katanya Bang John lagi manja, Bang John.
3: Bang Jono emang selalu dimanja kayaknya.
2: Wah,
3: ya. Yes, tapi apalagi kalau siaran sama Teteh Ajeng, tambah dia manja.
2: Oh, Bang gitu. Edo bisa aja, Bang Edo.
1: Aduh, Bang Edo. Gimana nih, Bang? Hiburannya, Bang?
3: Hiburannya apa? Hiburannya
1: dari hiburan.
3: Dari apa ya? Taruh. Batas apa sih tadi itu?
2: Tapi tadi pagi kenapa enggak sapa aku, Bang Edo?
3: Yang emang ada Bang John?
2: Ada yang berdiri di belakang Kang Benny itu saya.
3: Oh, itu.
2: Yang ngambil-ngambil konten.
3: Siapa, Bang? Ambil gitu? Mantennya benar, berarti aku udah ngeliat juga hidungnya, Bang. Soalnya aku udah ngeliat hidungnya Kang Ben, Terol, Ano, cuma Kang Web, Kang Web ya yang belum ngeliat.
1: Belum, belum ya, janganlah, jangan nanti
2: terpesona gitu.
1: Terpesona. Kaget nih.
3: Hati terpesona.
1: Aduh.
3: Lagunya sebatas apa aja?
1: Dari siapa, Bang?
3: Dari Tri.
1: Tri.
2: Sri.
1: Sri.
2: Iya.
1: Apa sebatas
3: Tri.
2: Sebatas
1: sebatas apa?
3: Ya benar, sebatas apa hidup ya,
2: itu. Ya. Saya kira tadi bertanya, Bang Edo sebatas apa?
1: Iya, gitu. Dikirain nah, bertanya itu. Gitu. Baik Bang, kita nanti cariin ya.
2: Terus salam-salamnya Bang Edo.
3: Sapanya buat Abah Jenggot aku ya, semoga selalu sehat, keluarga, semoga selalu dilancarin. Ada Teh Uni, Mbak Sekar, Mbak Fitri, Bang Tolin, Bang Mansur, pokoknya yang tersedaya nah aja, Bang John.
2: Iya.
3: Ya, Bang John, terima kasih banyak waktunya sama Kang Web juga. Semoga berdua selalu dikasih kesehatan.
1: Amin.
3: Selalu dilancari rezekinya.
1: Amin.
3: Niat baiknya mereka berdua dilancarkan.
1: Amin.
3: Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam. Iya pun. Gitu ya. Terima kasih. Ini Bang Edo.
2: Ini pembukaan nih Bang Edo. Kaum Dangu siapa lagi nih yang mau bergabung nih, kita ngobrol-ngobrol sejenak.
1: Sejenak terkait apa kita kira?
2: Terkait makanan apa?
1: Atau mungkin seni?
2: Boleh.
1: Atau mungkin tentang kekasih?
2: Wah. Sudah Roma irama banget ini Bang. Baik, apa Bang Web?
1: Kita lanjutkan. Halo, karena dangdut itu identik dulu dengan Roma irama.
2: Wah, itu mah legend.
1: Raja dangdut Roma irama.
2: Ya.
1: Dikala dulu pernah enggak ngalaman Bang John nonton layar tancap?
2: Layar tancap
1: Satria bergitar.
2: Bioskop, bukan
1: Satria bergitar tuh filmnya. Rame tuh. La ilaha illallah, perjuangan dan doa lagunya itu. Mantap Bang Roh Haji Roma, mudah-mudahan sehat ya Bang Haji.
2: Amin.
1: Legend. Kita dengarkan lagu Benang Biru ini mah dari Ayu Age. Wah. Sebelum kami hadir putarkan yang Bang Edo pinta ya.
2: Oke.
1: Kita dengarkan Benang Biru.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bang John, kita lanjutkan kembali Bang John. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tanpa terasa sudah pukul 16 lebih 9 menit.
1: Benar.
0: Ini. Dan mungkin ada yang lagi dikerjakan sama Bang John di sore benar. Hari ini.
1: Ini masih ada kerja.
0: Lagi melamun maksudnya.
1: Tidak. Lagi ngantuk.
0: Ngantuk. Biasanya jam-jam gini masa udah mulai jam pulang kerja.
1: Ya benar.
0: Yang lagi di perjalanan mungkin sudah ada atau yang baru keluar.
1: Keluar. Mungkin baru, sedang kejebak macet gitu.
0: Macet.
1: Ya. Macet.
0: Macet.
1: Macet.
0: Macet.
1: Jatuhnya kayak orang Batak macet.
0: Dan mungkin Patalimarga, tahu Patalimarga?
1: Apaan tuh Kang?
0: Patalimarga itu arus jalan.
1: Oh.
0: Patalimarga jalan di Diponegoro lagi lenggang, tidak macetnya.
1: Iya, lancar, ramai.
0: Ramai. Dan cuaca masih sedikit mendung.
1: Iya, benar.
0: Apakah akan hujan atau tidak?
1: Jangan
0: itu
1: dong.
0: Jangan, karena Bang John sebentar lagi nanti di pukul 17 ya.
1: Saya dipukul gitu, Pak.
0: Ya, dipukul. Dipukul 17 lebih 30 menit Bang John harus keluar mungkin ya.
1: Keluar kemana?
0: Pulang. Oh. Atau mungkin lagi ngantuk ada makanan yang kira-kira enak dimakan enggak?
1: Yang tidak enak ya.
0: Yang jam-jam gini
1: Kayaknya kopi sih Kang Web. Cocoknya penghilang atau pereda kantuk ngantuk gitu.
0: Iya, gitunya.
1: Tapi kira-kira kopi apa nih Kang Web?
0: Ya, kopi
1: Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Belum ada yang nyantol lagi, mungkin kita lanjutkan lagi lagunya Bang John.
1: Boleh Kang Web.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga. Kita tuh harus tertib lalu lintas. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja. Biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Brodangdutdangdut adalah kita, Bang John.
2: Iya, Kang Wet.
1: Nampaknya cuaca terus, waktu terus berguri dari 1 menit ke 1 jam, dari 1 jam ke
2: 2 jam, 3 jam, dan seterusnya.
1: Tentunya waktu kita juga tinggal berapa menit ke depannya, Bang John.
2: Iya, benar.
1: Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa berkenan,
2: bisa dan menghibur.
1: Bisa menghibur, bisa menemani
2: perjalanan pulang dari kantor.
1: Ini ada lagi yang masuk, Bang John.
2: Apa katanya, Kang Wei?
1: Kita terima dulu. Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita. Wilujeng sonten, Bang Wei, Bang John.
1: Wilujeng sonten. Aduh, iya teh.
3: Sareng Bapak Ilham di Sumsel.
1: Tuh, Sumsel. Oh, kalau Bang John Sumatera. Kan dari Sumut ya.
3: Tahun.
1: Tapi sana
3: Sumut. Tapi suaranya nyendat-nyendat gitu.
1: Oh, gitu. Wah. Kayaknya cuacanya.
3: Mohon panginten cuacana, itu panginten Bang Wet.
1: Gitu. Gitu. Kumaha di itu cuaca ya.
2: Di Sumsel.
1: Mendung tuh Pak Ilham. Bang.
3: Mohon, iya teh. Nemete tos hujan Mang Web. Tak ya nanti cedem di wae gitu.
1: Oh, gitunya mudah-mudahan iyalah
3: mudah-mudahan mah geura raat we.
1: Gitu. Entah eta. Bade lagu naon atuh?
3: Ah, lagu nama ngiringan we,
1: ngiringan Mang, mang.
3: Anu penting mah ngiringan acara prodang.
1: Tah eta nya.
3: Kangge Bang John, Wilujeng Sonten. Selamat sore Bang John.
2: Ya, selamat sore Pak Ilham.
3: Sehat selalu Bung John ya.
1: Amin. Ini sama darah Sumatera sama ya?
2: Iya. Tapi Pak Ilham mah Sundanya bisa ngomong Sundanya.
1: Bang John melebeng cenah.
2: Saya belum.
1: Lebeng Pak Ilham.
2: Tuh apaan apa Kang Web?
1: Poek.
2: Poek. Apalagi itu tuh?
3: Kata Bang Web tadi lempeng itu lurus.
1: Oh. Lempeng.
3: Ya kalau lurus. Sumateranya di mana Bang John?
2: Di daerah Sumatera Utara seperbatasan daerah Aceh, Pak.
3: Wih, jauhnya tebih itu ya. Bang John.
2: Iya benar Pak Ilham.
1: Enggak tahu Bang Ilham sampai ngagulutuk ke sini gitu.
2: Saya mah terbang.
3: Makanya ngagulu tuh kesini kuma.
1: Di sananya kayaknya dilemparin kesini.
3: Iya iya dari sana kesini dilemparin ya, gitu.
1: Ya. Digulutukeun.
3: Oh digulutukeun pokoknya.
1: Tolong. Bingung dia Bang Ilham gulutuk apa kan?
3: Gulutuk itu ngegilinding
2: Ngegilinding terbang atuh Pak.
3: Mudah-mudahan di Pro 4 ini ya apa betah di sana gitu Bang John.
2: Siap Pak Ilham.
1: Tapi pingin cepat-cepat pulang wae.
2: Enggak.
1: Soalnya pacarnya di sana.
3: Jangan dulu sekarang pulangnya Bang John. Sekarang musim hujan.
2: Oh ya benar. Benar Pak Ilham.
3: Oh iya. Dukung. Itu aja ya, Bang John. Ini mau salam-salam ya.
1: Iya, Mangga. Ya.

0: Edo tadi di Lampung, ada Abah Janggot juga di Soreang, Bajang Son, Tena Bajong, Abah Janggot, Mugi Sing, sehat,
1: Amin.
0: sarang keluarga. Nah,
1: Amin.
0: Tenei, Tenado, Ratu Engang di Majalaya, sarang Teh Unik, Teh Eci di Pangandaran, Kang Ahmad di Garut. Ah, dikumkene Bang Web,
1: lulusan
0: Sadayana.
1: Mangga, sami-sami.
0: Sehat selalu,
1: Amin.
0: Bang Web juga
1: Amin.
0: Sama Bang John sehat
1: Amin.
0: Selalu,
1: Amin.
0: Selalu berjaya di udara ya.
1: Amin.
0: RRI kita pokoknya dari Sabang sampai Merauke didengarkan.
1: Wih, mantap.
0: Iya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham tuh.
2: Pak
1: Ilham. Kita dengerin lagu lagi nih, Bang.
2: Iya.
1: Iya, kita sampai jam 17 ya. Nanti iya. Bang John yang mengendarai ya.
2: Iya, siap. Bang

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

siapa produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global Musik untuk Anda. Monggo.

call.

0: Mau kemana Bu Nance?
1: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
0: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
1: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijat kimia berbahaya loh Bu.
0: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
1: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
0: Hayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
2: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Baik, kamu menunggu dimanapun Anda berada. Saat ini masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung di Ngalang Layung. Dan sesaat lagi kami akan berbincang-bincang dengan salah seorang warga, atau mungkin bisa dibilang sebagai ketua RW 2 di Kelurahan Sukamantri 2 RT 7, yaitu Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Hapunten kawagel sekedapannya.
1: Boleh.
0: Mohon. Ini mungkin terkait pengelolaan sampah di wilayah Pak Yudi. Sekarang ini sampai di mana, Pak?
1: Kalau di wilayah kita kebetulan dan sampah keringnya sudah terpisah. Iya. Cuma kesulitannya sekarang kalau yang sampah basah kita kelola di wilayah sendiri, dengan adanya tim Gaslah juga, dan kita punya pengolahannya, punya magotisasi, komposter dan lain-lain. Cuma untuk sampah keringnya residu kita kesulitan nih dengan pemerintahan kita, maaf ya.
0: Iya, gimana ini Pak, kesulitan bagaimana nih
1: Pak Yudi? Jadi kadang-kadang TPA di kita itu sudah tidak punya kuota lagi. Nah akhirnya sampah keringnya menumpuk nih di wilayah kita.
0: Oh, mungkin ada solusi atau gimana caranya itu agar tidak menumpuk wilayah setempat?
1: Sementara untuk pembuangannya kadang-kadang untuk Senin sampai Kamis masih bisa nerima, cuma untuk Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tidak bisa nih TPA-nya, karena dengan alasan kuota di Sari Muktinya sudah habis.
0: Iya, mungkin hampir setiap desa atau RW di Bandung begitu ya Pak Yudi ya.
1: Betul, saat ini, betul sekali.
0: Termasuk nah, mungkin.
1: Juga mungkin. Pak Wali Kota juga masih pusing ya, gimana penanganannya nih.
0: Tapi terkait sampah basah atau mungkin sampah organik sekarang mulai ada pengelolaan.
1: Betul, kalau untuk sampah organiknya kebetulan udah ada solusi ya, walaupun belum maksimal ya. Dengan Pak Wali itu membentuk tim Gaslah buat semua wilayah yang ada di Kota Bandung. Nah itu sangat membantu sekali. Dan kita juga menyediakan lahan untuk

0: Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Yudi, ini mungkin iya. Sekarang BBM lagi mengalami kenaikan atau gimana? Ada kendala nggak terkait aktivitas pengangkutan sampah penertiban gitu?
1: Itu jelas, kita kan hanya mengumpul sampah di sini di wilayah dan diantar ke TPS. Nah itu tentunya memerlukan biaya. Nah itu jadi petugas kita mengeluh juga dengan kenaikan BBM. Dengan maaf-maaf ya, setiap kita membuang sampah ke TPS itu dikenakan biaya untuk turun dan menaikkan sampah. Kemarin itu masih bisa 70 sekitar segitu. Sekarang katanya tadi, baru tadi pagi petugas sampah itu mengeluh, Pak, sekarang saya mesti ngeluarin minimal 100 ribu sekali buang sampah. Nah itu yang tidak resminya itu, Pak, ya. Jadi setiap membuang ke TPS itu pasti dipungut biaya. Tentunya iya. Tiap minggu kan kita berapa kali ngebuang. Itu juga kalau masih ada kuota.
0: Mungkin ada ngebuang, ada solusi mungkin untuk mengatasi seperti itu dari Pak RW sendiri.
1: Kalau di wilayah kita, kebetulan saya lagi membuat pembakaran secara manual yang tentunya dengan asap dan segala macamnya berkurang. Tapi ternyata kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup, semua sampah yang dibakar itu tidak boleh, walaupun ada alat.
0: Karena ada undang-undangnya kayak.
1: Betul, nah itu kesulitan. Tadinya kita akan membuat tungku yang ya diusahain dengan minimal asapnya itu, polusinya itu. Tapi berbenturan dengan itu, ya kita nggak jadi. Akhirnya ya sampah tertumpuk lagi di wilayah.
0: Mungkin harapan gitu ke depannya Pak RW terkait pengelolaan sampah ke depannya bagaimana terhadap masyarakat atau mungkin ke pemerintah?
1: Ya tentunya kalau harapan kita itu dari pihak masyarakatnya tetap memilah sampah dengan sebaik mungkin ya. Karena itu juga membantu kita kalau ada penumpukan sampah, kalau sudah terpisah organiknya bisa kita kelola, paling tinggal residunya. Kalau yang masih berharga kan dihibahkan kita ke petugas sampah, kayak botol-botol plastik segala macam. Nah dari pemerintahnya tentunya kita juga berharap ada solusi yang terbaik. Gimana caranya nih? Dan kita juga jujur aja kebingungan mau digimanain.
0: Kalau
1: pemerintah
0: yang mendengar,
1: itu kan pemerintah hanya bilang darurat sampah. Nah kita yang kena gitu di wilayah.
0: Betul, semua daerah seperti itu. Mungkin ini jadi
1: dibuang tidak bisa, dibakar nggak boleh. Polisinya lagi dicari nih. Sama pemerintah
0: ini,
1: kita.
0: Bang Balu semuanya, Bang Balu. Tantangan justru Pak RW ya. Betul, mudah-mudahan betul. Pak RW semangat terus menggiatkan masyarakat untuk yang penting sehat, mengelola sampah dengan masyarakat dengan penuh tanggung jawab Pak RW semuanya. Mudah-mudahan Kota Bandung terbebas dari sampah lah secepatnya.
1: Amin. Itu yang kita harapkan, Pak.
0: Terima kasih Pak RW.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan dipertemukan kembali di waktu dan lain kesempatan.
1: Dengan kondisi yang lebih baik, Pak.
0: Betul.
1: Amin. Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar di manapun Anda berada, nampaknya obrolan kita sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membawa dampak dan solusi yang terbaik terkait pengelolaan sampah. Karena tanggung jawab kita, tanggung jawab lingkungan dan juga pemerintah. Mudah-mudahan Kota Bandung, Jawa Barat umumnya terbebas dari sampah.
2: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kaum nangu, kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana, sim kuring anu mansen albukana aes pangampi oge karyawan karyawati area Bandung, haturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat maghrib, mbah mugi amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sagandanan sim kuring undur pamit, undur sanes penungan ngejat sanes tepayaan, nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa salajengna kaum dangu baris disarengan ku tehnia tuk dui kareng sena acara. Hatur nuhun kana panitena habuntentina samudaya kelapatanana cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jesse, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ayet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Korporasi Indonesia adalah badan usaha yang secara tidak sengaja dibuat oleh rakyat kecil yang kemudian diperkenalkan oleh Raden B.I. Arya Wiryatmaja pada tahun 1896. Pada tanggal 12 Juli 1947, Tasikmalaya menjadi tempat diadakannya Kongres pertama sekaligus ditetapkannya Hari Koperasi Indonesia. Hingga saat ini, Koperasi Indonesia turut membantu perekonomian masyarakat Indonesia dengan memegang teguh 7 prinsip koperasi. Sebuah cita-cita yang mulia bahwa koperasi akan selalu dinamis. Sebagaimana cita-cita koperasi yang diungkapkan oleh Bung Hatta, makmur koperasinya, makmurlah hidup bersama. Rusak koperasinya, rusaklah hidup bersama.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Selamat malam untuk Anda kaum dangu penikmat budaya IRI Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di AM 540 kHz ataupun melalui IRI digital dan juga audio streaming. Selepas Anda ditemani rekan kami ada Wei Rukanda. Selamat tadi di sepanjang siang hingga malam ini. Berikutnya tentunya Nyai Suara menemani Anda di perempat malam hingga pukul 24 nanti dengan rangkaian acara yang kami hadirkan menemani malam Anda. Dan tentunya dari sejak pukul 18 kami telah menghadirkan lagu-lagu Sunda yang kami kemas dalam Ngalang Layung, ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung, dan sekarang kami akan atau tengah menghadirkan Dendang Nusantara dalam irama Melayu. Selepas Dendang Nusantara tentunya kami akan menghadirkan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, yakni drama legenda ya. Dan setelah mini drama kami tentunya akan menghadirkan atau mengajak Anda untuk hiburan melalui tepas tepang para seniman yang akan kami isi dengan lagu-lagu lawas pop Sunda karaoke dirangkai dengan penyampaian warta bahasa daerah atau berita dalam bahasa Sunda. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu Wanda Kliningan, seperti biasa kami akan menghadirkan selama 2 jam penuh hingga pukul 23. Dan di penghujung perjumpaan kita malam nanti kami akhiri dengan ngaronda. Baik, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di edisi hari ini, hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 7 di bulan Mei 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Nusantara.
1: Dendang Nusantara Perempat RRI Bandung, lagu-lagu Melayu. Berbicara tentang lagu Melayu, ini teh bukan hanya sekedar hiburan semata ya kaum dangu, tapi juga merupakan cermin adat ketimuran yang menjunjung sopan santun dan juga penghormatan kepada sesama. Dan setiap pantun dalam lagu Melayu itu biasanya mengandung nasihat kehidupan. Itu mulai dari menghormati orang tua, menjaga janji, sampai nilai kesetiaan. Dan irama Melayu berkembangnya itu di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, hingga Semenanjung Melayu. Lalu mempengaruhi banyak genre musik Indonesia seperti dangdut ya. Dan ciri khas lagu Melayu ini ada pada penggunaan pantun dan juga syair berbalas, yang membuat lagu ini terasa semakin hangat dan juga akrab.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung, lagu-lagu dendang Nusantara. Kaum dangu, budaya Melayu itu sangat lekat dengan pantun, tadi juga disampaikan ya. Selain itu, lagu-lagu Melayu juga ini sering mengiringi prosesi adat seperti tepuk tepung tawar, penyambutan pengantin, hingga tarian persembahan. Dalam adat Melayu, musik menjadi pengiring suasana sakral sekaligus perkat kebersamaan keluarga. Dan beberapa alat musik yang identik dengan Melayu itu seperti gambus, rebana, gendang Melayu, akordeon, biola Melayu. Nah, perpaduan rebana dan juga gambus itu membuat musik Melayu itu terdengar syahdu sekaligus hangat sekali di hati.

0: Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung lejeng wengi ka kaum dangu dan nama pisan gabung sareng Perempat RRI Bandung. Sabadana tadi didugikeun tangtosna drama nu kalintang resepnya nguping nage ngadangun nage janten drama radio anging aya di Perempat RRI Bandung atau napi di RRI Bandung prohiji sareng Perempat ya. Mudah-mudahan tiasa nyerengan kaum dangu wengi ieu nu karasa nuju leleson. Oge panginten mohon mangga nu bade ngiring rumojong nu bade disarengan anu bade nyerengan maksud teh diantos tangtosna nya pangdeudeulna. Hayu mangga atuh tepas tepangna para seniman urang eusian wae ku lagu-lagu karaoke dina wanda kawih haturan. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan.

Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung masih kena di sanang kusim kuring punya suara kaum dangu duge karengnya senang kipangitan tabu 24 wangi tabu 26 mohon atan api tabu setengah salapan masih kena di lagu-lagu Wanda Sunda babili kaum dangu banding rumojong mangga diantos pangrojong na atan api mulut lagu urang kakawihan enak campur-campur badai pop Sunda badai kacapian badai degung keliningan insyaallahnya urang dugikeun karohangan kaum dangu nu karasa dengat inumasi ada perjalanan oge mudah-mudahan sing selamat dugi ka bumina sewang-sewangan parantos ngalaksanakeun kagiatanana tanapi amengan ka mana wae pangitan mohon alhamdulillah sareng keluarga mudah-mudahan sararehat taramangsa papaosna urang dugikeun hiji lagu bungur jalan ka Cianjur.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro Opat Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengar Pro 4 Budaya RI Bandung di mana WA Ayana. Alhamdulillah masih kena dina pindangan lagu-lagu Wanda Kiliningan. Haturan Bejeng Wangi utami nama kanggo kaum dangu dengat ieu masih kena manco. Saurta mohon dengat ieu Cecenia masih manco ti Cianjur. Alhamdulillah hatur nuhun wengi ieu oge alhamdulillah disarangan ya ku Bapak Ira, alhamdulillah. Bapak Ira nu karesan. Ya, siap Pak Ira. Nuju on air. Ya, siap. Siap, mohon. Alhamdulillah urang dugikeun wae pangitan ieu hiji lagu, pamunut lagu karesan tos aya WhatsApp. Nyatana ti Bapak Sutaryat di Cianjur sarta hatur nuhun cenia Pro 4 RRI Bandung luar biasa lagu-laguna katampi pisan dina Wanda Kiliningan. Hatur nuhun kanggo ka Bapak Sutaryat. Laguna hoyong diputer lagu Kiliningan nanging sena hoyong di pang hari ringkin ku cucunya insyaallah wantun sabaraha ya paswat. Wangga insyaallah didugikan kintuna kamu sadayana we pangitannya kamu abah janggot oge di soreang kararesan oge sahur ngete dangetin uju maranco sasarangan di Banten bayahnya di bayah. Oh alhamdulillah ini mamah iteng sana di bayah insyaallah lagu lengitena urang dugikan we pamunuti Abah Sutaryat ya di Cianjur. Mbah, mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan. Nanging hapunten pangitan da ieu mah henteu live nanging ngaguna ngangge karaoke nya Bah ya. Teu sawios mudah-mudahan katampi tiasa ngahibur Abah anu wong ieu alhamdulillah masih kene manco sasarangan di Propat RRI Bandung. Kasangakeun Abah.

0: Nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: alasan sana yang
1: iya sana jangan balasan ku abdi mah mau diangkat.

0: Abdi maka dua, Kang, suka-suka nate, Kang.
1: Pulang.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah kaum dangu sebuah lagu parantos kadugi kentang tosna. Oke, kita ya hiji informasi numana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi netelakan yang pemerintah provinsi siap jadi pengelola Bandung Zoo nya atanapi kebun binatang Bandung. Wah keren. Jantan kasangaman itu didugikan didinya menyusul minat lembaga konservasi mengikuti proses seleksi calon pengelola kebun binatang Bandung anu masih kene minim mendekati batas waktu pendaftaran anu akhir yang akan berakhirnya teh 10 Mei 2026. Nah, kukituna sarta mun saupamina henteu kunjung ada keputusan gubernur yang akrab disapa KDMT langkung milih pengelolaan kebun binatang Bandung dilakukan oleh Pemprov Jabar ngalangkungan badan usaha milik daerah atanapi BUMD. Nah, katangtosan ayana pengelola baris eta teh non aya pangaruh pisan karena operasional kalebet keberlanjutan nasib pegawai dukin ka keselamatan satwa gitu. Tuh salah kaum dangu di kajabi teh eta dugi ka ayeuna teh acan pihak anu baris nunjukkan pemerintah atau Pemkot Bandung kau ngelola kebun binatang danget ieu Pemkot masih ngalakukan audisi kau milih lembaga profesional anu baris ngelola Bandung jo. Nah namutkeun KDM kaum dangu Pemkot Bandung mengajukan waktu 1 bulan ke Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana anu baris jantan pengelola kebun binatang.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan, kaum dangu wengi ieu ngadugikeun di perkawis Persib Bandung anu tidak mempermasalahkan pemindahan venue pertandingan Super League 2025-2026 kontra Persija di Jakarta ka Samarinda. Waduh, piramieun ieu nya. Manajer Persib Umum Muhtar Ogi negaskeun yang timna siap bertanding di mana wae laga digelar. Namutkeun mantana anjeunna teu parantos ngadukikeun ka para pemain. Oge pelatih Bojan Hodak supaya tetap siap ngamayunan pertandingan penting tersebut. Kajabi eta mantan oge nganilai atana penten yang laga melawan Persija salaku pertandingan penentuan yang harus dihadapi dengan penuh keberanian. Kukituna umuh oge nyuhunkan ke para pemain tegentar demi mencegah peluang Persib meraih gelar juara.

0: Zaman baheula, samemeh aya kerajaan di alam dunya, di Kahyangan aya widadari geulis ngaranna Lembu Wulung. Manehna ngalanggar parentah Batara Indra nepi ka Disupata jadi sapi bikang hideung tur caang buluna. Lembu Wulung kusabab anjeun ngalanggar titah turun ka dunya bareng jeung jalma jadi sapi nepi ka waktu dosa anjeun sirna. Hapunten kaula, mugia salira masihan waktos kanggo kaula nebus kasalahan kaula Gusti. Di harita di leuweung geledegan aya sapi hideung ngora nu cahayaan. Lain sapi biasana, tapi makhluk Kahyangan nu keur nandang hukuman. Kacaritakeun dina hiji waktu, Lembu Wulung kasampak guling gasahan anu saterasna muyung, sanggeusna ditilik-tilik nyatana manehna ngandung. Nepi waktuna manehna ngajuru. Anak kaluar lain anak sapi, tapi manusa. Awewe leutik nu campernik, kulitna mulus, lir sutra. Raraina caang kawas bulan purnama, anu antukna dingaranan Nyi Kalimar Bulan. Anak King, sanajan wujud indung hidup teh sapi, tapi asih maka hidup mual ayah tungtungna. Sapoe lewat saminggu, saminggu liwat sabulan, sabulan liwat sataun, gancang na carita. Nyi Kalimar Bulan jang ngelek jadi wanoja nu dewasa, ngojang anu geulis campernik, bageur taya tandingna. Malahan mah sok kapireng tetembangan, nyanyi di tengah leuweung bareng jeung nu jadi indungna, nyaeta Lembu Wulung. Dina hiji poe datang wanoja tukang ngelas suluh ngaranna Nyi Rukmini. Manehna helok ningali aya mojang geulis keur ngawangkong jeung sapi.
1: Aya hiji wanoja geulis di tengah leuweung kekekekekeke. Sikana mun dibawa ka lembur terus dipileuleuhkeun ku juragan beungar, kaula pasti menang hasil anu gede. Nu geulis dupi neng teh sangarana, nah aya di tengah leuweung.
2: Ari wasta kuring mah Nyi Kalimar Bulan, di dieu di sarengan ku pun biang.
1: Pun biang, ieu teh indung nu geulis. Tapi ieu mah sapi atuh nu geulis.
2: Semuhun eta pun biang, anu nyaahkeun pisan ka kaula.
0: Nyi Rukmini di dieu nyumputkeun tur ngabogaan niat goreng ka Nyi Kalimar Bulan. Ka manehna ngulu bebeakan ku omongan anu matak pigabitaeun. Ngajak Kalimar Bulan sangkan pindah ka lembur Nyi Rukmini.
1: No geulis, di lembur mah rame pisan. Loba dulur, aya sawah, aya wahangan. Geulis di leuweung lebar pisan. Saupama teu nyaho dunya piluaran mah, aduh lebar pisan. Nu geulis hayu urang kalembur kuring.
2: Tapi kumaha pun biang?
1: Tenang nu geulis. Indung hidup pasti ngidinan. Nu penting mah hidup aja.
0: Pangolona Nyi Rukmini antukna Kalimar Bulan nurut. Manehna indit teu apaleun aya niat goreng tur jahat nu disumputkeun dina jampe Nyi Rukmini.
1: Bad dilang badilong, rasa ilang panon lolong. Badilung badiling, nulinglung madep kaing. Kabang berang sukmana, kabawa ragana.
2: Aduh, aduh, kunaun isirah aing jadi liar kia. Aduh, katingalina kabeh siga burem. Aduh, kuring saha. Ke, arya saha.
0: Ku ayana jang jawokanu dibacakan ku Nyirukmini. Ngabalukarkan Nyi Kalimarbulan poho kana temah wadina. Teinget deui, yenu jadi indungna teh lembu wulung atawa nu wujudna sapi. Kacarita lembu wulung datang ka saung, katempona saung kosong. Nu jadi anakna nyaeta Nyi Kalimarbulan, katempo teu nyampak di dinya. Anu antukna manehna ngahuleng, ngaraga meneng, tapi manehna cecici. Manehna neangan ku cara ngudag tapak suku jalma.
1: Anak king, ya mah di mana gelis?
0: Satu tasna lembu wulung nguriling tepi ka peuting. Manehna anjok tur unggah ka imahna Nyi Rukmini.
1: Anak king, ya emak mulang gelis. Ke, kuring lain anak sapi, kuring manusia. Komo deh jeng turunan satoma.
0: Lembu wulung hate nalek ngeleketai, cai panona cari nakdak ngarembere. Ngebalukarkeun jadi cai anu ngagulidag turungka. Gunung-gunung ngajelgur, walungan ngagulidag gede pisan. Ngebalukarkeun lembur Nyi Rukmini kabawa caah.
1: Ampun, ampun, kaulah salah, ampura.
0: Tapi orokaya, sakabeh lalengit saharita, lembu wulung teka tingali deui. Tapi dadak sakala aya cahaya anu ngempur hurung ngalayang kaluhur langit.
2: Duh ma, kuring emut aya nama ma.
0: Waktuna anjeun mulang lembu wulung, cunduk ka waktu ningang ka mangsa. Hukuman geus beak waktuna, asih anjeun ka anak anjeun bakal aya salawasna. Sabada ti harita tiap-tiap bulan purnama, sok muncunghul di langit, eta totonden pikeun jalma yen eta teh cahaya Nyi Kalimarbulan, hiji tanda kanyaah indung kanu jadi anak anu teu aya tungtung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gurun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Er, tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana Er, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting di RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Dina wanci nu simpe. Dina mangsa pikir nu nyaring. Pikir ngulisik ngawisik peuting. Nyaring neangan hobar bawaning angin. Mapai-mapai tapak lacak toladan. Nukung si jumeneng nyaangan jagat raya.

bisa diasahku kekurangan diri. Diseseh ku kala Ivan, dipasrahkan kanu nyekel kekuatan. Sabab urang tedaya teupaya, tebuga kekuatan seetik-etik acan. Angin Allah anu ngusik malikeun.

Dara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara seperti biasa diawali dengan kajian cahaya pagi. Kalau biasanya hari Jumat ditemani oleh narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Nesapur. Untuk kesempatan pagi hari ini insya Allah ya, nanti akan ditemani oleh Ustazah Nikmah Paujiah. Ya kaum dangu, selepas kajian jaya pagi pukul 6 nanti hingga pukul 9 sajian acara Sampurasun akan kami hadirkan menemani Anda. Selepas Sampurasun Pasundan, sajian acara obrolan kacida yang akan dihadirkan pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan acara gelar kawih Pasundan, yaitu lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami kaum dangu. Di hari ini akan menemani Anda pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara terakhir di perempat pagi, yaitu Teras UMKM Komdangu akan menemani Anda hingga dari pukul 11 hingga menjelang pukul 12 nanti sebelum disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang nanti akan dikumandangkan siang nanti tepat pukul 11 lebih 50 menit. Itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Yang pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama saya Anu Mugia dan juga narasumber kita ada Ibu Ustazah Nikmah Fauziah. Alhamdulillah, langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu Ustazah.
2: Alhamdulillah, teh anak sawangsuna.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih di Pro 4 RRI Bandung, Ibu Ustazah.
2: Nuhun. Sawangsuna, alhamdulillah.
1: Upami topikna enjing ieu perkawis.
2: Ahan, Al-Qur'an sebagai syifa atau obat bagi jiwa dan raga.
1: Oke, ya pendengar mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Al-Qur'an sebagai syifa ataupun obat bagi jiwa dan raga. Mangga dihaturanan Ibu Ustazah kamu ngadugikeun paparanana.
2: Mohon mangga. Hatur nuhun teh anak.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab atau Al-Qur'an dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya semua. Amma ba'd. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan, kita sama-sama untuk bertilawah dulu. Dan insya Allah tentunya Quran yang akan dibaca ada erat kaitannya dengan tema di pagi ini, Al-Quran sebagai syifa atau obat bagi jiwa dan raga. Quran Surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan ayat 82.

هدى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني

Ya Allah, sadaqallahu alaihi, barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin ya Allah. Hadirin kaum dangu yang dirahmati Allah, dalam tema Al-Quran sebagai syifa atau obat bagi jiwa dan raga, di poin pertama tadi kita sudah membahas tentang Quran yang dibaca. Kemudian di poin yang kedua adalah dalil Al-Quran tentang syifa. Allah subhanahu wa ta'ala secara eksplisit menyebutkan bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan, melainkan obat yang mujarab. Yang pertama, apa dasar landasannya? Barusan kita baca bersama-sama Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kaum dangu rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa kata min dalam ayat ini bukan bermakna sebagian, melainkan penjelasan jenis atau lil bayan. Artinya, seluruh isi Al-Quran adalah obat, bukan hanya ayat-ayat tertentu saja. Jadi Al-Quran itu

penyakit fisik lainnya. Menurut beliau, keikhlasan pembaca dan keyakinan orang yang diobati menjadi kunci utama atau syifa tersebut bekerja. Kemudian yang ketiganya, rahasia huruf dan makna. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam setiap susunan kalimat Al-Quran terdapat rahasia ilahiyah yang dapat menenangkan sistem syaraf dan mengembalikan keseimbangan ruhani, tentunya untuk manusia yang terganggu oleh stres duniawi. Nah, kemudian dalil berikutnya adalah surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum dangu rahimakumullah, Ibnu Katsir menguraikan 4 fungsi Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu surah Yunus ayat 57. Secara berurutan, yang pertama ada mau'izah, yaitu pelajaran atau peringatan, larangan dari perbuatan keji, dan peringatan akan azab Allah. Yang kedua, syifa lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam dada. Ibnu Katsir menegaskan ini adalah obat bagi syubhat atau kerancuan berpikir dan keraguan. Al-Quran menyingkap tabir kegelapan yang menutupi hati. Kemudian yang kedua, makna ayat tadi adalah hudan atau petunjuk sebagai kompas hidup agar tidak tersesat. Yang keempatnya, rahmah atau rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan khusus bagi kaum mukminin. Kaum dangu rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam dada mencakup segala bentuk penyakit mental seperti rasa cemas yang berlebihan, kesedihan yang mendalam, dan rasa amarah yang tidak terkendali. Kaum dangu rahimakumullah, Al-Qurtubi menyoroti sisi kebahasaan dan psikologis dari ayat ini adalah yang pertama, pembersihan internal. Beliau menjelaskan bahwa sebelum Al-Quran menjadi hudan atau petunjuk, ia harus menjadi syifa atau obat terlebih dahulu. Ibarat sebuah wadah hati harus dibersihkan dari kotoran penyakit dada sebelum diisi dengan cahaya petunjuk. Kemudian yang keduanya, kaitan dengan akhlak. Al-Qurtubi berpendapat bahwa kesembuhan yang dimaksud juga mencakup perbaikan akhlak. Orang yang sombong disembuhkan dengan ayat tentang kerendahan hati. Orang yang kikir disembuhkan dengan ayat tentang kemuliaan sedekah. Kemudian yang ketiga, pengaruh global. Karena ayat ini dimulai dengan seruan ya ayyuhan nas, wahai manusia, Al-Qurtubi mencatat bahwa pesan kesembuhan ini sebenarnya ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Namun manfaat rahmatnya hanya dirasakan oleh mereka yang beriman. Kaum dangu rahimakumullah, yang saya hormati Allah muliakan. Di poin terbesar di tema kali kita kali ini adalah yang ketiga, apa dalil hadis tentang pengobatan dengan Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dan menyetujui penggunaan ayat Al-Quran sebagai sarana penyembuhan ruqyah atau ruqyah syar'iyah. Yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah sebagai obat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ada sekelompok sahabat yang meruqyah seorang pemimpin suku yang tersengat kalajengking dengan Al-Fatihah dan ia sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yudrika annaha ruqyah?" Tidakkah engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah atau obat? Hadis riwayat Bukhari nomor 2276 dan Muslim nomor 2201. Hadirin kaum dangu, dalam kitab Fathul Bari
Ibnu Hajar menjelaskan.

0: bahwa kejadian ini dialami oleh para sahabat yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ketika mereka meminta jamuan kepada sebuah kabilah, mereka ditolak. Namun tak lama kemudian, pemimpin kabilah tersebut tersengat kalajengking dan tak ada satupun tabib mereka yang mampu menyembuhkan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kemudian membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Pemimpin tersebut langsung berdiri seolah-olah terlepas dari ikatan tali dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh seketika. Nah, kemudian para ulama menjelaskan beberapa alasan mengapa Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa atau sang penyembuh. Yang pertama, ada kandungan tauhid. Al-Fatihah mengandung pengakuan bahwa hanya Allah tempat meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in. Kesembuhan fisik bermula dari penyerahan diri total secara mental kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pujian yang mengandung rahmat. Ini tentang Al-Fatihah ya kaum dangu. Diawali dengan hamdalah dan surah ini menarik keriduan Allah. Ketika Allah ridho, maka penyakit yang merupakan ketetapannya dapat diangkat dengan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, kekuatan spiritual pembaca. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan bahwa dalam Zadul Ma'ad bahwa keampuhan Al-Fatihah sebagai obat bergantung pada dua hal, yaitu kekuatan ayat itu sendiri dan kekuatan jiwa serta keyakinan sang pembaca atau ruqi. Jadi hadis ini juga menjadi dalil bagi para ulama bahwa diperbolehkan menerima pemberian atau upah dari jasa ruqyah. Karena para sahabat dalam kisah ini menerima sekawanan kambing tentunya yang dalam hal ini sebagai imbalan setelah kesembuhan terjadi. Namun maaf, niat utama haruslah menolong, bukan komersialisasi ayat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, membaca Al-Mu'awwidzat atau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas setelah tadi Al-Fatihah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idhashtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzati wa yanfusu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasakan sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat, surah-surah perlindungan untuk dirinya sendiri, kemudian meniupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5016 dan Muslim nomor 2192. Al-Mu'awwidzat merujuk pada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan mengapa 3 surah ini dipilih. Nah, kita lihat ya kaum dangu. Al-Ikhlas memurnikan tauhid, menyatakan bahwa Allah adalah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Termasuk bergantungnya kesembuhan sel-sel tubuh kepadanya. Kemudian dengan surah Al-Falaq, Al-Falaq itu seperti apa gitu ya? Melindungi diri dari kejahatan makhluk, sihir dan kedengkian atau hasad yang seringkali menjadi akar penyakit fisik maupun mental yang tak terdeteksi medis. Kemudian An-Nas, melindungi dari bisikan setan dan gangguan jiwa yang merusak sistem imun manusia. Nah, hadirin kaum dangu, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan kata yang fusu, yaitu meniupkan udara sedikit tanpa mengeluarkan air ludah atau hanya sedikit sekali. Nah, jadi maknanya adalah persentuhan cahaya dan jasad. Secara maknawi, meniupkan bacaan ke telapak tangan lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh adalah simbolisasi mentransfer berkah atau barokah kalamullah ke dalam sel-sel fisik. Jadi kaum dangu, setelah kita membaca surah-surah Al-Mu'awwidzat tadi, ya bahkan diawali dengan Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatnya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tangan kita itu dibentangkan gitu ya kaum dangu, kemudian ditiupkan, dan setelah ditiupkan ditempelkan kepada badan kita yang sakit gitu ya. Dan ini persentuhan cahaya dan jasad tentunya. Kemudian makna yang nufus berikutnya adalah metode preventif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini bukan hanya saat sakit parah, tapi juga ketika malam sebelum tidur. Nah, kalau saya boleh mengistilahkan, ini adalah disebutnya apa namanya, mandi ayat gitu ya. Jadi mandi ayat sebelum tidur, tadi dibacakan ayat, ditiupkan ke seluruh tubuh. Tentunya tangan kita terbentang dan lalu ditiupkan. Itu disebut dengan mandi ayat. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat pencegah atau preventif agar jiwa dan raga tetap dalam benteng perlindungan Allah selama kita tidak sadar atau tidur. Kaum dangu rahimakumullah, hadis ini mengajarkan bahwa pengobatan terbaik adalah yang dilakukan oleh diri sendiri. Meskipun Nabi adalah orang yang paling mulia, kemudian beliau mencontohkan untuk membaca sendiri ayat-ayat tersebut untuk dirinya. Ini memberi motivasi bagi setiap mukmin untuk tidak selalu bergantung pada orang pintar atau peruqyah, melainkan membangun kedekatan pribadi dengan Al-Quran sebagai obat pribadinya. Jadi kaum dangu rahimakumullah, jadi tentunya kita bisa meruqyah sendiri ya dengan ayat-ayat atau tadi Al-Mu'awwidzat, diawali dengan Al-Fatihah. Jadi, dan ini juga dicontohkan oleh Rasul tadi bahwa Al-Quran adalah obat, dan tentunya bukan hanya orang beriman saja, tetapi ya ayuhannas tadi untuk seluruh kaum atau manusia yang ada di dunia ini. Tapi insya Allah kemanfaatannya ada untuk orang beriman. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya dengan Al-Quran adalah sebagai obat untuk jiwa dan raga kita. Mangga Teh Anu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat ya kajian Cahaya Pagi hari ini dengan menghadirkan sebuah lagu, ada Sujud dari Asep Darso.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kumdangu, kita lanjutkan kembali kajian Jaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung bersama narasumber kita Ibu Ustazah Nikmah Paujiah terkait tentang Al-Qur'an sebagai sifa. Mangga, Ibu Ustazah lanjutkan deui.
2: Mohon mangga haturan teh. Kaum dangu rahimakum. Di sesi pertama tadi kita telah membahas dalil Al-Qur'an tentang sifa, kemudian dalil hadis tentang pengobatan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk diri sendiri minimal gitu ya. Dan yang di poin keempat atau Romawi 4 adalah mengapa Al-Qur'an adalah obat. Nah, yang pertama syifa bagi penyakit hati atau asyifa al-ma'nawi. Penyakit hati dalam pandangan Islam jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, karena dampaknya tidak hanya di dunia tetapi hingga ke akhirat. Al-Quran bekerja sebagai operasi pembersihan jiwa melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama atau di poin A-nya, menghancurkan syubhat atau keraguan. Penyakit syubhat adalah kekaburan pandangan terhadap kebenaran. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan atau pembeda. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan mendalam, cahaya ilmu akan mengusir kegelapan kebodohan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Al-Quran mengandung argumentasi rasional yang mematahkan keraguan tentang eksistensi Allah, hari kiamat dan takdir. B-nya, mengobati syahwat atau keinginan yang menyimpang. Ya, jadi itu obat apa? Sifa yang kedua adalah mengobati syahwat keinginan yang menyimpang. Hati yang sakit selalu haus akan kemaksiatan. Ini hati-hati ya, hati yang sakit. Al-Quran bekerja dengan memberikan targhib atau janji surga dan tarhib, ancaman neraka. Penjelasan tentang keindahan surga melemahkan daya tarik syahwat duniawi yang fana, sehingga hati menjadi sehat dan condong pada ketaatan. Yang kedua, atau ya maaf, yang C-nya, yaitu membersihkan akhlak tercela, iri, dengki, dan juga sombong. Jadi obat Al-Quran sebagai syifa bagi penyakit hati. Yang ketiga adalah membersihkan akhlak tercela, di antaranya iri, dengki, dan juga sombong. Al-Quran seringkali menceritakan nasib kaum terdahulu yang binasa karena kesombongan. Seperti siapa manusia yang paling sombong di dunia ini? Tentunya kaum dangu tahu ya, adalah Fir'aun. Atau kedengkian seperti iblis. Narasi ini berfungsi sebagai obat bagi pembacanya agar tidak meniru sifat tersebut. Ayat-ayat tentang kerendahan hati berfungsi sebagai salep yang mendinginkan api kemarahan dan iri hati dalam dada. Kemudian di poin D-nya, dalam syifa bagi penyakit hati, ketenangan psikologis atau tuma'nina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, hadirin kaum dangu, tilawah Al-Quran adalah bentuk zikir tertinggi yang mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam jiwa manusia. Jadi kaum dangu, jangan bosan-bosan ya untuk terus membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah zikir terbaik dalam bacaan kita. Ya, selain kalau di luar Al-Quran yang kita baca ada zikir-zikir pagi dan petang, maka itu kaum dangu untuk bisa mendawamkannya ya. Karena di dalam zikir pagi petang pun juga ada Al-Quran yang dibacakan gitu. Karena apa tadi? Mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam jiwa manusia. Kemudian poin kedua, mengapa Al-Quran sebagai obat adalah syifa bagi penyakit fisik atau asyifa al-hisni. Asyifa al-hissi ya. Meskipun Al-Quran adalah kitab hidayah, namun secara fungsional ia juga merupakan obat bagi raga, Hal ini dibuktikan melalui jalur syariat atau dalil maupun pengamatan empiris. A, mukjizat bioakustik. Itu luar biasa ya. Di Al-Quran itu juga obat bagi fisik kita. Mukjizat bioakustik itu seperti apa? Jadi setiap sel dalam tubuh manusia memiliki getaran frekuensi tertentu. Suara Al-Quran yang dibaca dengan tajwid yang benar menghasilkan gelombang suara yang teratur dan harmonis. Penelitian menunjukkan bahwa suara ini mampu menyeimbangkan kembali sel-sel tubuh yang bergetar secara kacau akibat penyakit atau sel kanker. Jadi kaum dangu rahimakumullah, kalau membaca Al-Quran itu harus disuarakan. Nah, syukur-syukur kita bisa berirama gitu, walaupun irama dasar, katakannya di ayun aja, lemain aja, ditahan nalama. Itu pola sebetulnya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau yang dasar. Kemudian juga ada yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti ada bayati sobah hijaz nyahwan rasdi sikah, juga ada jiharkah. Dan tentunya kaum dangu tetap harus dengan tajwid makhraj yang baik sesuai dengan ilmu yang harus kita pelajari dalam bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, kalau dengan dihubungkan mukjizat bioakustik, di sini misalkan saya akan mencontohkan ya, barangkali kaum dangu juga udah banyak mengetahui tentang maqomat, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan suara yang tentunya Allah titipkan kepada semua manusia adalah indah. Misalkan bayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau ta'awudz aja kan sudah langsung gitu merasakan bagaimana mukjizat bioakustik itu masuk ke dalam tubuh kita. Ada dengan ros, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan contohnya, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Dan tentunya banyak lagi contoh-contoh Al-Quran yang dibaca dengan irama yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan irama-irama yang kita buat sendiri. Dan inilah yang akan masuk ke dalam setiap sel dalam tubuh manusia yang akan memiliki getaran frekuensi tertentu. Jadi ngawas Quran mah tadi pelongkeun gitu, tinggali hungkul gitu kan. Ini harus disuarakan walaupun hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Dan bahkan ada tubuh yang bergetar itu secara kacau akibat penyakit atau sel kanker. Kan ada contoh nih, Teh Ano juga kaum dangu. Ada seorang ya jamaah saya gitu kan, di dalam dirinya tuh ada benjolan. Terus dia ngos Quran. Nah, tapi ternyata dengan izin Allah benjolnya hilang. Nah, bisa jadi ini karena dia membaca Al-Qurannya selain baik benar tajwid makhraj dan sifatul hurufnya, juga beliau membacanya dengan bersuara. Kemudian sifat bagi penyakit fisik atau asyifa al-hissi, yang kedua adalah atau poin B-nya, pengaruh terhadap molekul air. Mengingat tubuh manusia terdiri dari sekitar 70% air, teori ini dari Masaru Emoto tentang kristal air menunjukkan bahwa kata-kata positif mengubah struktur molekul air menjadi sangat indah. Bayangkan jika air dalam tubuh kita terus-menerus terpapar oleh kalamullah atau perkataan Allah yang maha sempurna, ia akan membentuk struktur yang mendukung kesembuhan organik secara alami. Jadi Al-Quran kalau dibacakan surah Al-Fatihah misalkan untuk air yang akan kita minum, nah setelah Quran tuh di situ terus ditiup baru diminum, itu termasuk apa, pengaruh terhadap molekul air tadi. Silahkan kaum dangu untuk mencontoh atau melaksanakan, mempraktekkan cara ini. Insya Allah itu bagian daripada ikhtiar kita untuk sehat. Kemudian kaum dangu yang ketiga, ruqyah syariah sebagai terapi. Rukyah bukanlah klinik atau sihir, melainkan bentuk permohonan langsung kepada Sang Pencipta melalui ayat-ayatnya. Dalam dunia medis Islam, rukyah dipandang sebagai pendamping pengobatan medis atau tibun nabawi. Al-Quran memperkuat energi spiritual pasien sehingga daya tahan tubuh atau imun meningkat secara drastis untuk melawan patogen fisik. Nah, itulah kaum dangu, tiga hal: Al-Quran sebagai syifa bagi penyakit fisik atau asyifa al-hisi. Kemudian poin tiga, mengapa Al-Quran sebagai obat, syarat dan adab mendapatkan kesembuhan atau surut al-istishfa. Agar Al-Quran benar-benar menjadi obat dan bukan sekadar bacaan rutin, ada syarat-syarat batin yang harus dipenuhi oleh pasien. Yang pertama atau di poin A-nya, iman dan keyakinan yang menghujam atau al-yakin. Kesembuhan melalui Al-Quran sangat bergantung pada kadar keyakinan pelakunya. Jika seseorang membaca Al-Quran hanya untuk mencoba-coba atau test drive gitu ya istilahnya, tanpa keyakinan penuh bahwa Allah akan menyembuhkan, maka khasiatnya akan tertutup. Al-Quran adalah nur atau cahaya, dan cahaya hanya bisa masuk ke ruang yang terbuka hatinya yang yakin. Jadi harus yakin dengan Al-Quran yang kita baca. Dan ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah, sembuhkan kami Allah, kan itu sampai dipegangkan mana yang sakit. Kemudian yang di poin B-nya, dalam syarat dan adab mendapat kesembuhan, selain iman dan keyakinan yang menghujam, adalah tadabur atau perenungan makna. Obat kimia bekerja secara otomatis setelah ditelan. Namun obat Al-Quran bekerja melalui pemahaman. Memahami apa yang dibaca memungkinkan pesan-pesan kesembuhan masuk ke dalam alam bawah sadar. Misalnya kaum dangu, saat membaca ayat tentang kekuasaan Allah atas segala sesuatu, hati pasien harus meresapi bahwa penyakitnya adalah hal kecil di hadapan keagungan Allah. Gitu. Jadi betul-betul harus yakin ya dengan tadabur Al-Quran. Dan yang bagian C-nya, ikhlas dan tauhid. Syarat mutlak adalah tidak menyekutukan Allah dalam proses pengobatan. Seseorang harus sadar bahwa ayat Al-Quran hanyalah sebab atau perantara atau wasilah. Sedangkan yang menyembuhkan asyafi siapa? Hanyalah Allah semata. Ketergantungan hati harus diputus dari makhluk dan disambungkan hanya kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempatnya atau D-nya, istiqomah atau kontinuitas. Sebagai resep dokter yang harus dihabiskan, pengobatan dengan Al-Quran membutuhkan konsistensi. Menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian adalah cara terbaik untuk menjaga imunitas iman agar penyakit tidak kembali lagi. Jadi kaum dangu, ngawas Quran mah atau membaca Al-Quran itu harus istiqomah dan terus. Jadi tidak ada bacaan yang lain selain Al-Quran, dan hanya bacaan Al-Quran yang tidak bosan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas diulang kembali, Al-Fatihah, An-Nas diulang kembali. Karena apa? Karena kita harus istiqomah supaya ini menjadi syarat disembuhkannya penyakit dalam tubuh kita. Kemudian bahkan ada ibu-ibu yang, maaf ya, yang kami bimbing itu ada program Odol One Day One Lembar dengan terjemahnya, juga ada Owoj, ada Odoj, Owoj the One Week One Juice, One Day One Juice. Tentunya ada juga yang dengan terjemahnya atau tanpa terjemahnya. Karena apa? Ini ibarat sebuah gawai handphone yang rusak sistemnya, Al-Quran adalah software asli dari pabriknya. Hanya pencipta mesin tersebutlah yang tahu kode-kode rahasia untuk memperbaikinya. Manusia adalah ciptaan Allah, dan Al-Quran adalah manual instruksi sekaligus sistem perbaikan yang dikirim langsung oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih tahu cara memperbaiki kerusakan jantung, paru-paru, hingga kerusakan saraf kita, melainkan melalui kalam-kalam yang Allah turunkan sendiri. Nah itu kaum dangu mangga teh anu milih ayat pertarusan atau nabi balik kuma.
1: Ya. Ibu Ustazah, upami misalnya tehnya memang itu kekuatannya dari ayat-ayat sucinya dan keyakinan kita. Nah ini bisa enggak kalau misalnya kita minta tolong untuk disembuhin, padahal kata Ibu Ustazah padahal itu bisa kedoh sama kita sendiri deh gitu. Apakah itu lebih afdal sama kita sendiri atau mending minta tolong ke orang lain untuk kita didoain, Bu Ustazah?
2: Masya Allah, patrasana nu saya santeana. Setiasa mungkin, sebisa mungkin kita. Karena terus terang teh ano ya, ini kan kemarin tuh saya ini punten ya, saya menyatakan mengatakan pengalaman pribadi. Kaki saya tiba-tiba bengkak. Ya Allah, kenapa ini sampai ente nih bengkak gitu kan? Apa gitu, saya pikir makan apa, ya Allah, bismillah. Itu tadi Al-Mu'awidat saya baca, kemudian diawali dengan Al-Fatihah teh ano. Al-Fatihah di tadi ditiupkan ke telapak tangan, kemudian telapak tangan itu langsung ditempelkan ke kaki yang sakit, ditambah dengan Al-Mu'awidat Al-Ikhlas Al-Falaq Anas, dan itu rutin. Bahkan ada doa bismillah, bismillah a'udzubillahi maqdurati min syarri ma ajidu wa hadir. Itu juga termasuk contoh yang dibacakan Rasulullah ketika ada sahabatnya yang sakit. Jadi kaum dangu juga teh ano yang tadi naros luar biasa. Sebaiknya kita kan pengen kita juga hafal ya surah-surah itu gitu. Nah tidak melibatkan dulu orang lain. Kenapa? Karena justru tadi kan ada apa namanya kalimat-kalimat terbaik itu langsung masuk ke dalam syaraf tubuh kita. Kemudian dengan yakin, kedah yakin bahwa Allah akan menyembuhkan. Dan alhamdulillah pengalaman saya teh ano, kaki saya sudah mulai baik. Alhamdulillah. Ya tadi kita harus yakin, kedah yakin dulu. Kecuali kalau memang kita sudah tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu, baru kita minta tolong kepada ahli ruqyah misalkan, atau mungkin anak kita atau suami kita. Dan pengalaman kedua teh ano, saya beberapa tahun yang lalu pernah sakit juga tuh. Terus kata suami, mau kemana bunda? Oh iya pak, izin saya mau ke mardah saya, ke Azara. Kan rorompok sarang mardah saya sakit gitu teh anu. Kan katanya lagi sakit. Izinkan, saya sampai memohon gitu ya kepada suami itu, izinkan ya pak ya, saya mau ke mardah saya gitu kan. Ya udah tuh diantar lah sama beliau tuh. Itu juga gibrik teh anu, panas dingin. Ternyata wah masya Allah luar biasa. Lihat ibu-ibu, kan ada kelas ibu-ibu dulu baru sore kelas anak-anak. Itu langsung berkeringat dengan izin Allah hanya mendengar anak-anak ibu-ibu baca Al-Quran. Sampai bertanya, ibu sakit? Insya Allah saya sehat. Saya yakin ya saya sehat, padahal saya lagi kurang enak badan. Itu luar biasa. Begitu pulang sebelum maghrib, terus suami bilang ini, bunda kok kayaknya segeran pulang dari madrasah. Inilah mukjizat Al-Quran, syifa obat itu pak. Coba kalau bunda di rumah aja, nggak tahu mungkin kalau saya juga baca Al-Quran bisa sebetulnya, tapi mungkin karena reangnya murang kali ibu-ibu ngaruh Quran. Itu penyakit masya Allah dan izin Allah damang kan itu biasa wae kita mendengarkan orang baca Al-Quran atau kita yang membaca Al-Quran, insya Allah akan Allah sembuhkan. Nah inilah kenapa perlu materi ini kita bahas, karena sekarang-sekarang ini ya teh anu banyak yang sakit. Sakit psikis atau jiwa dan raga itu banyak yang sakit. Maka baik itu Al-Quran, ayo kita kembali ke Al-Quran. Tapi maaf, kita harus betul-betul memahaminya dengan baik. Itu teh anu saya pisan pertaruhan anak, masya Allah.
1: Terus ayah hiji kepenasaran deh bu saja. Ya biasanya kita minta doa kepada orang lain dianggap mungkin ilmunya lebih mumpuni dan kedekatannya dengan Allah lebih dekat dengan kita. Kadang kita enggak pede, Bu Sadah orang mah seerting dosa panginten upami orang doa walau alam diijabah tanapi henteu menumawi nyungkeun bantosan kana sanes gitu.
2: Cinten panginten di sini mah teh anak kirang pede gitu.
1: Ya, biasanya mungkin seperti itu, ada juga kaum dangu yang merasakan pasti seperti itu, pasti nyungkeun doa anak anu Pak Kiai atau Nabi Pak Ustaz seperti itu gitu.
2: Itu tetap sawios, itu disebabkan teh cara kita untuk meminta didoakan boleh.
1: Mohon.
2: Bahkan maaf-maaf ketika kita udah taklim, saya sendiri selalu mencontohkan pada ibu-ibu, ibu siapa yang sakit? Di WA itu yang sakit ini, yuk kita doakan bersama-sama. hanya ngurus Al-Fatihah dan doa kesembuhan Allah Rabbana adzhibil ba'sa isfi sebatkeun amina sanu teu aman gitu ya. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Kenapa habis taklim kita mendoakan orang yang sakit misalkan, atau orang-orang yang ingin didoakan dengan kesuksesannya baik dunia maupun akhirat, gitu teh anu. Insyaallah karena habis taklim Allah akan bantu dengan dikabulkannya doa. Dan siapa yang mendoakannya? Ya punten, dalam hal ini saya yang memimpin, ibu-ibu yang mengaminkan. Itu tasawi teh anu. Salami urang hoyong nyuhunkeun didoakan oleh orang banyak di antawisnya Pak Kiai atau Ustaz Desawion. Mung tetep urang kedah naon, kedah rukyah sendiri dulu. Bahkan penten tadi ya, ketika tidur kan ada mandi ayat tadi ya, misalkan ke seluruh tubuh kita gitu. Supaya apa Bu? Supaya apa Tehano? Supaya kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mohon saya pisan Tehano. Terakhir mana?
1: Ibu Ustazah, panginten waktos sekedik dia 2 menit, 3 menit kapayun kanggo nutup kajian cahaya pagi dinten ieu, mangga dihaturanan.
2: Mangga hatur nuhun ya anu. Panginten ini ada apa ya? Ada kisah sekedik teh anu ya.
1: Nuhun.
2: Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang ulama dari generasi tabi'in besar. Dididik oleh para sahabat. Di masa tuanya meskipun penglihatannya sudah mulai kabur dan fisiknya sudah rapuh karena tentunya dengan kondisi sakit tadi, beliau tidak pernah meninggalkan masjid dan tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Pernah suatu ketika beliau sakit keras, orang-orang menyuruhnya istirahat. Namun beliau berkata, bagaimana mungkin aku berhenti berdialog dengan Tuhanku melalui kalamnya? Padahal itulah obat bagi segala rasa sakit. Maksudnya, bagaimana mungkin saya meninggalkan bacaan Al-Quran gitu. Itu kan walaupun sakitnya separah apapun, tetap beliau itu membaca Al-Quran semampunya. Nah, jadi beliau membuktikan bahwa Al-Quran membuat seorang yang sedang sakit, termasuk apakah lansia atau usia apapun, memiliki izzah atau kehormatan dan kekuatan batin yang melampaui anak-anak muda. Jadi kekuatan itu ada di dalam Al-Quran. Maksudnya tekengin bosan ngawas Quran, kan itu adalah syifa, gitu ya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ibrah untuk kita semuanya.
1: Amin.
2: Dan ada banyak tentunya doa-doa yang akan kita panjatkan di pertemuan Jumat ini. Dan Alhamdulillah bisa bersuasana teh anu. Karena ini adalah bagian dari cara kita ya untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah jadikan silaturahim ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum dan rahimakumullah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai bantal tidurmu, sebagai kacamata pandanganmu dan sebagai nafas hidupmu. Jangan biarkan Al-Qur'an berdebu di lemari meski lidah sudah kaku mengeja. Bacalah walau hanya satu ayat, karena di sana ada kesembuhan. Mudah-mudahan ini pesan yang saya sampaikan ini tidak hanya pesan, tapi mari kita sama-sama terus tilawah Al-Quran, dan itulah sebagai syifa kandungan Al-Quran di dalamnya. Kaum dangu rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk berdoa supaya Allah bisa jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin sehari-hari dan tidak bisa kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita walaupun hanya satu ayat, gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma shfi maradona wa maradul muslimina bi barakatil qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an bagi kami sebagai teman di dunia, teman setia di dalam kubur, dan pemberi syafaat di hari kiamat. Ya Allah, sembuhkanlah sakit kami dan sakitnya orang-orang muslim dengan keberkahan Al-Quran yang agung.
1: Amin.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka.
1: Amin.
2: Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Punten subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah.
1: Amin.
2: Dan mari kita sehat selalu. Ada sedikit moto-moto untuk kita semuanya: sehat, cerdas, bahagia bersama Al-Quran, cinta Al-Quran. Mudah-mudahan moto ini juga menjadi pemicu untuk terus kita mencintai Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Hadirin kaum dangu, mari kita akhiri ta'lim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ibu Ustazah. Ieu teh anu ngalangkung duka suanten naon blak blik blug.
2: Gegeberan ya, bergetar-getar ya.
1: Hatur punten pisan bilih kirang tektokna. Mudah-mudahan tiasa tepang dangu di kajian Cahaya Pagi dinten sanesnya Bu Ustazah.
2: Mangga.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun waktu sagala rupina ilmu-ilmuna. Mudah-mudahan manfaat kanggo abdi khususna kanggo kaum dangu sadayana. Sehat terus Bu Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian Cahaya Pagi di Perempat RRI Bandung melalui AM 540 kHz ditemani oleh saya Anu Mugia, juga narasumber kita Ibu Ustazah Nikmah Fauziah dengan topik yaitu tentang Al-Quran sebagai sifa ataupun obat bagi jiwa dan raga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.